0: Menyambut baik kebijakan dari Komdigi, seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
1: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
2: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
4: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
3: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
7: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
6: Dan pendengar, dapat kami menginformasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
8: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
9: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
8: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
10: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
8: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
11: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Singapura itu rata-rata 6 atau 7 jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
11: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingat

0: tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga bapak ibu sekalian putra putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, langsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Karena perbedaan waktu yang ada di Indonesia dengan di Amerika, otomatis gelaran Piala Dunia ya untuk kita yang bisa menonton atau mendengar bareng itu ya dini hari atau enggak juga tengah malam gitu ya, sampai pagi-pagi. Dan nanti jam 8 juga ada pendengar kami hadirkan siaran live Piala Dunia ya, dengar bareng di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, akhirnya Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium pada hari ini. Pendengar, Swedia sejak awal yang membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak, namun tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan oleh Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan ya, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan juga Ousmane Dembélé ya, ini menjadi motor serangan untuk melayani Mbappe. Pendengar, dominasi ini akhirnya mulai menghasilkan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Swedia. Lucas Digne, Bradley Barzola hingga Adrian Rabiot ini berganti menguji Jacob Zetterstrom. Pendengar, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Mbappe sempat membawa Prancis unggul ya ketika laga memasuki menit ke-20. Namun wasit Danny McAlee ini menganulir gol ini karena offside ya. Meskipun gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan juga Olise ini bahkan sama-sama membentur tiang gawang ya dalam rentan 5 menit. Pendengar, akhirnya hasilnya yang sangat luar biasa ya menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembélé dan juga Mbappe akhirnya dengan gol pembuka pada menit ke-45. Unggul 1 gol membuat Prancis tampil semakin percaya diri. Selepas jeda pertandingan, Swedia kesulitan mengembangkan permainan karena terus berada di bawah tekanan. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain ini menuntaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Olise terus menjadi ancaman sepanjang babak kedua ya. Kalau Anda sempat mendengar ya tadi di Pro 1 RRI Madiun atau sempat menontonnya, mendengar di menit ke-71 ya, itu ternyata masih digagalkan oleh Jacob Zetterstrom. Dan tidak lama berselang, akhirnya Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Akhirnya menit ke-74 ya, berhasil mencetak gol dan membawa Prancis ini unggul 3-0 atas Swedia. Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami juga akan hadirkan siaran live ya, debar dengar bareng di program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Nanti ada Meksiko yang melawan Ekuador. Jadi pastikan Anda kalaupun beraktivitas ya di hari ini sambil mendengarkan jalannya pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan juga Ekuador, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih ya, Anda selalu setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Bahagia untuk hari ini.

Pendengar, pencapaian terbaik negara Asia di ajang Piala Dunia hingga sekarang masih dipegang oleh Korea Selatan. Prestasi bersejarah itu terjadi pada Piala Dunia 2002 yang digelar di Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan berhasil menembus babak semifinal menjadi negara Asia pertama yang mencapai 4 besar Piala Dunia. Perjalanan mereka sangat mengesankan. Korea Selatan sukses menyingkirkan tim-tim kuat seperti Italia di babak 16 besar dan Spanyol di perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman di semifinal. Mereka kemudian menutup turnamen di posisi keempat dunia. Hingga sekarang, belum ada negara Asia yang mampu melampaui pencapaian tersebut. Bahkan rekor finish di posisi keempat ini masih menjadi catatan terbaik benua Asia dalam sejarah Piala Dunia.

Pikir Pro 1 RRI Madiun semuanya. Yang pasti gelaran Piala Dunia ini termasuk salah satu gelaran sepak bola dunia yang paling dinanti ya, karena kan setiap 4 tahun sekali gitu ya. Dan durasi yang sangat lama 4 tahun ini karena memang proses kualifikasi itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya bagi ratusan negara di seluruh dunia untuk bertanding di babak kualifikasi. Dan juga ini untuk persiapan tuan rumah ya. Ini juga memberikan waktu yang cukup bagi negara penyelenggara untuk membangun atau merenovasi stadion dan menyiapkan infrastruktur serta logistik bagi jutaan penggemar pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terlebih lagi kalau 4 tahun itu paling tidak juga jeda 4 tahun ini membuat turnamen ini tetap terasa sangat spesial dan juga dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola secara global gitu ya. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada tahu Shakira ya? Kalau dulu terkenal dengan lagunya Waka Waka ya, dulu menjadi theme song Piala Dunia ya. Itu tahun berapa? Adakah yang masih ingat? Tahun 2010 ya. Jadi kurang lebih 16 tahun lalu ya, Waka Waka This Time for Africa itu menjadi salah satu soundtrack yang sampai sekarang itu kayaknya masih banyak yang dikenang gitu ya. Dan akhirnya Shakira ini kembali menorehkan pencapaian di tangga lagu internasional. Lagu Die Die ini membawa penyanyi Kolombia ini ke posisi pertama Billboard Global Exclusive US ya. Pencapaian ini menjadi posisi pertama kedua bagi Shakira pada tangga lagu itu, pendengar. Sebelumnya ia meraih hasil serupa melalui lagu Tehiji ya bersama Karol G, dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Shakira ini menjadi salah satu artis Amerika Latin paling konsisten di pasar global ya. Namanya itu juga terus hadir dalam daftar musik internasional beberapa tahun terakhir, pendengar. Nah, kalau kita melihat keterlibatan Shakira di Piala Dunia bukan hal yang baru ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Shakira itu dikenal melalui Waka Waka dan beberapa penampilan turnamen FIFA. Dan pada Piala Dunia 2026, ternyata Shakira kan juga kembali dipercaya menjadi bagian utama ya. Dan Shakira berkolaborasi dengan Burna Boy melalui Die Die. FIFA menyebut lagu ini membawa pesan persatuan dan juga pendidikan, dan royalti lagu juga diarahkan untuk mendukung program pendidikan global ya. Selain tampil pada pembukaan, katanya Shakira itu juga dijadwalkan tampil di final Piala Dunia. Pertunjukan ini akan menjadi halftime show pertama dalam sejarah turnamen, dan pencapaian terbaru ini memperkuat posisi Shakira sebagai salah satu ikon musik global. Namanya kembali identik dengan momen besar sepak bola dunia ya. Jadi pasca Waka Waka, setiap kali perhelatan Piala Dunia, nama Shakira muncul lagi gitu ya. Dan benar-benar publik itu masih terngiang ya dengan theme song Piala Dunia 2010 yang lalu ya, ketika diselenggarakan di Afrika. Lagu Waka Waka itu bahkan sampai sekarang pun ya masih banyak yang suka ya pastinya, dengan lagu-lagu dari Shakira yang saat itu menjadi theme song untuk Piala Dunia 2010. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti 6 menit lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti pertandingan live ya Piala Dunia antara Meksiko melawan Ekuador. Jadi pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, jemaah haji kelompok terbang kloter 14 di Embarkasi Aceh telah tiba kembali di tanah air Selasa 30 Juni 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Daniel Anzar Simanjuntak menyambut langsung kedatangan mereka di Asrama Haji Banda Aceh. Tibanya kloter ini menandai berakhirnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh musim haji 2026. Menurut Daniel, seluruh rangkaian pelayanan untuk lebih dari 5.000 jemaah haji asal Aceh telah dituntaskan. Upacara Hari Bayangkara ke-80 akan melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI, dan masyarakat. Kegiatan ini digelar di Satlas Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih turut dijadwalkan menghadiri peringatan ini. Selain itu, pimpinan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan hadir. Kehadiran mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan, sekitar 9.000 peserta akan mengikuti upacara ini. Peserta terdiri atas personel Polri, prajurit TNI, serta berbagai unsur masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, mario semuanya, kita akan bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti dengar bareng live pertandingan Piala Dunia ya, antara Meksiko melawan Ekuador ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya bisa mendengarkan untuk live Piala Dunia ini dengar bareng di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 dan juga FM 105,5 MHz. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
2: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
2: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
2: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu,
1: ya,
2: ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: yeah,
2: tetapi bayangkara kekuasaan gitu, seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah,
1: yeah,
2: seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
2: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah,
2: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Yeah.
2: Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
2: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
2: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personel di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
2: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah, atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa, seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat, begitu?
2: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis, karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya.
1: Yeah.
2: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh.
1: Yeah.
2: Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu,
1: yeah,
2: nilainya masih sangat sangat lemah, dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri.
1: Artinya
2: yeah, ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan,
1: yeah,
2: kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
2: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei.
1: Yeah.
2: Bahwa terkait dengan pelayanan tadi, masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas.
1: Yeah.
2: Terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110
1: yang yeah,
2: 10 detik telepon, 10 menit, targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi, dan itu kan berbasis dengan teknologi
1: yeah,
2: kan?

0: pilih-pilih ada begitu ya?
1: Masih pilih-pilih.
0: Oke. Okay. Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masih masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
1: Benar, Bung Jaini. Masih diskriminatif. Kemudian juga waktu tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya. Yeah. Atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum. Seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
1: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
0: Yeah.
1: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang. Ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum.
0: Yeah.
1: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang menjadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu. Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi
0: yeah.
1: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi,
0: ya.
1: Kemudian pos masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi dan membela kepentingan masyarakat seperti itu.
0: Yeah.
1: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti atau jadi pengawas semu seperti itu.
0: Yeah. Ya. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya Pak Bambang ya di usia 80 ini.
1: Benar. PR-nya 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi refleksi introspeksi Polri untuk yeah. langkah ke depan bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya
0: yeah.
1: harus kembali ke kitohnya menjadi profesional taat pada konstitusi bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
0: Yeah. Baik kalau begitu Pak Bambang terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Sama-sama Bung Jani. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.
0: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, silakan Pak Soan.
2: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya yeah. pada hari ini dan selamat hari gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu.
0: Yeah.
2: Bagus lah ya. Kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
0: Iya yeah, yeah.
2: Ya kan? Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
0: Yeah.

0: Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin. Yeah. Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi. Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya, 82% ini waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Ada kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Om anu Pak Jaini,
1: yeah,
0: saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya.
1: Yeah.
0: Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang penyidik narkoba sendiri ya, yeah, ditangkap itu yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita, yeah, bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu.
1: Ya. Yeah.
0: Di Gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jaini, beranikah polisi selama ini itu ada judi terbuka di Solong itu,
1: yeah,
0: bukan 10 detik 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu nggak ditangkap-tangkap, dan yeah, itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh itu di Solong itu terbuka itu di atas gunung itu,
1: yeah,
0: dan sering patroli polisi ke situ sering. Kemudian ada juga di atas pasar Sidiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa yeah, polisi nggak tahu sih? Masa polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya. Tapi mana tindakan begitu
0: bukan
1: ya?
0: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah, yeah, 10 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu,
1: yeah,
0: Pak Jaini, di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
0: Terbuka, dadu. Yeah. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
1: Ya.
0: Makasih
1: banyak. Terima kasih banyak, Pak Sobat. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waduh, Bu Indra.
2: Kalau boleh Ibu bercerita ya, Bu ya. Indra ini dulu kan Ibu pelanggan angkutan umum,
1: yeah,
2: kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya,
1: yeah.
2: Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada yeah, apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir.
1: Oh.
2: Waduh kan itu merendahkan sekali, yeah, ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri,
1: yeah.
2: Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu,
1: yeah,
2: markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari, yeah, tugas sebagai bayangkara negara ya,
1: yeah.
2: Nah kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu,
1: yeah.
2: Waduh malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar gitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya,
1: yeah.
2: LBH malah hanya waduh bu kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah jadi lebih rumit lagi ini gak persoalannya ini,
1: yeah, yeah,
2: gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu,
1: yeah.
2: Kalau mau dicabut bayar lagi bu ini, iya. Jadi aduh, nah kemudian mulai ada salam presisi itu, yeah, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini,
1: yeah.
2: Iya, bikin SIM apa kan langsung, yeah, bayar ke web itu, wah ini bagus lagi nih ya,
1: upaya perbaikan begitu ya,
2: iya, yeah. Nah tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi,
1: oh,
2: nah
1: gitu,
2: itu kan ya, rasanya ya, ya, begitu. Nah iya, walau ada juga polisi-polisi,
1: ya,
2: di kepolisian sendiri mereka mengatakan ibu kalau ini polisi putih jangan ambil polisi hitam, katanya. Waduh,
1: ya.
2: Nah
1: Masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri.
2: Iya, gitu ya, Bu, ya. Dan banyak yang baik.
1: Iya, betul. Banyak polisi yang baik juga.
2: Rasa-rasanya itu murid-muridku, Bung Zeni.
1: Oh, begitu.
2: Ibu, jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi negara yang mau menyumbangkan segalanya untuk negara kita.
1: Baik,
2: mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya, Bung Zeni. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
3: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah, itu memang ada kalau saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan. Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh, begitu. Oke. Responnya bagaimana, Pak Kasiman?
3: Ya, macam mana?
1: Responnya bagaimana?
3: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik.
1: Ya.
3: Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Hari Bayangkara ini. Saya minta kepada ini Bapak Siti Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon. Ini supaya ada teguran nanti melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek kan itu. Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Responnya lebih cepat lah begitu ya. Terima kasih banyak ya.
3: Cepat direspon. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih Man.
3: Tanya itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador ya, sebentar lagi akan berlangsung.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: We wanted to pay homage to three hosts.
6: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
5: We wanted to pay homage to three host nations.
7: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
6: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
8: Probably prefer the Trionda.
7: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
6: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga Jaya.
0: Jadi kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda Bung Henry?
1: Iya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, ya. Di fase grup di mana mereka di

0: Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Bocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko, yang dipastikan stadion akan full house ini, City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya, yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
1: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga Pak. Pak Alam. Halo Pak Alam.
2: Halo Pak.
1: Suaranya jauh sekali Pak Alam. Pak Alam.
2: Ya.
1: Ya. Halo Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko Pak. Skornya tipis.
1: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus Pak, nggak pernah ketebak Pak.
1: Begitu ya?
2: Iya, pokoknya Meksiko menang Pak.
1: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Alam?
2: Ya udah itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Prabu Jaya.
1: Silakan Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cisitaka dan Santik jadi.
1: Iya.
3: Bunuh Amerika.
1: Iya.
3: Jadi katanya dua udah ada penalti.
1: Iya. Jadi kemungkinan berlanjut kalau penalti begitu ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
1: pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
1: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat. Kemudian kipasnya boleh dijamin lah. Itu kan trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, itu memang tajam itu. Nah ini makanya saya untuk jagukan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
1: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini?
0: Iya,
1: Bung Henry.
0: Iya, kalau melihat tiga pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya.
1: Iya.
0: Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya, ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya. 28 tahun, ada yang 29 tahun. Dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
0: Iya, Bung Hendry ya. Apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negara juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, iya.
0: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
1: Artinya
0: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah
1: penyelesaian akhirnya begitu.
0: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
0: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 25 tahun, dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Yeah. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Yeah. Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
0: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya, yeah, di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir, yeah, saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
1: yeah,
0: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, supporter begitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Mungkin ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendri?
0: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya. Dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
1: yeah,
0: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
0: Iya, yeah, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
1: Yeah.
0: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendri ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya, yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Okay. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya
3: ya ya. Ya sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang gitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Ya. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan, dia sudah, dia punya supporter mayoritas, kemudian

0: bisa mengalahkan Jerman. Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia aja Pacullari sama Moses Caicedo habis lah.
1: Iya.
0: Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyakan waktu.
1: Baik,
0: Meksiko
1: Pak Tong.
0: Menang yang itu saja.
1: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Jaini. Jaya.
1: Oh, ya, Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
2: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
1: Oke. Okay.
2: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan.
1: Yeah.
2: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi.
1: Yeah.
2: Favorit juara tuan rumah pulang kampung. Ini Ekuador.
1: Yeah.
2: Nah, hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang.

Ya, pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

0: Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.
1: National anthem of Mexico.

0: Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco, dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboah, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nils Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, karena sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Mana juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya kami lihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih, dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Ranjang sudah menguasai bola sepenuhnya, kirimkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Mantan saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah tersendiri, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teofen Chapi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Pite. Masih tenang kelas saja dia memainkan bola bersama dengan William Paco. Paco mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berdebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, berat tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang, sudah ke depan, melambung tinggi bola, 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini proses sebelumnya ada Cesar Montes di sana, kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador, tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang beribas, berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Dan belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador, namun kali ini bolanya tandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez, Sanchez melakukan tekanan, berhasil dia, namun terjadi kotak di sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak bersinak dia ke menit 13, mencoba merangsek ke menit kotak sebentar, masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak penalti lawan, terjadi berhalanya, lepas tembakan kulit kawang, membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai Luis Romo, putar kali sebentar dia, tarik ke belakang lagi kepada Montes, Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ, Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki daerah lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sambal lagi dekatnya di sektor sebelah kiri lawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti, kita nantikan, lepas tembakan kemudian gawang, ternyata hanya umpan tarik saja, selamatlah gawang Ekuador. Namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo, mencoba menekan Gallardo ke depan, Jorge Sanchez mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke dalam, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, berlaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ener Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit, dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola, tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia, mencoba melakukan tekanan, kerja segan Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana, kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya, serobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol gawang, melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora yang bola pada ke depan. Kedai keluar ke tengah. Angkat menggawang. Kop! Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat. Namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat jak ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang setara oleh pemain-pemain belakang Ekuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hinchapi langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba membuka 11 punya dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di raknya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ekuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko sebelas sebelumnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hinchapi ataupun Joel Ordonez. Balikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Angkat lagi ke belakang. Ada Nilsson Angulo di situ. Masih berputar-putar dia. Tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam
2: kotak penalti, namun masih mencari Fernando Ribas melebar ke sektor kiri. Kini Ekuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko. Kemudian kawan top, tidak ada kawan, saudara-saudara. Yang ada pemain-pemain belakang Meksiko, kini berganti Meksiko mencoba mendekat di dari sektor rusuk kiri. Ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ekuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ekuador ini masih kutak tadi sebenarnya mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola, ada bola di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya, kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador, tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ekuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Anja, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merasa dan berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya seremsko, lepas tembakan puluh kawang. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di raf kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Kinsik dari Slovenia, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Pelukut gawang takkan dengan sejak mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek. Ada Gonzalez Chito ataupun Sanchez. Lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia. Kerjasama dengan Cesar Mantel langsung ke gawang. Terjadi kop 2 di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko. Lepas tembakan gol tendang. Oh, sayang-sayang saudara-saudara. Tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hinchapia, dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain pendek Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam, kita nantikan. Ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kemudian dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa kita untuk bertahan dan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat nanti gerak muskatnya, mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranje, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara, satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador. Dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez sedorkan sampai ke Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vazquez, mencoba menggiring bola, Vazquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, mari mundur ke belakang, bagaimana Joel Denis menguasai bola, ada juga William Paco, sedorkan bola ke depan, tidak sama dia, ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain, namanya John Yeboah dari Ekuador.

0: menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan langsung saja di sapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko. Tadi terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan sekulit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi. Bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez, pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko mungkin menguasai bola. Lemas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo, kembalikan lagi pada Vasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes, ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vasquez, masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones, umpan 1-2 dia, lengan-lengan langsung jauh ke depan, bagaimana Quinones kini menguasai bola, masuk ke dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke depan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador, tendangan kerasnya menghujam gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih?
1: Ya, usaha tidak pertamian dan hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Meski menit 23, dimana juga biasanya dilakukan hydration break, kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana Joel Ordonez langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, mencoba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia, bagaimana Caicedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun mencoba sektor sebelah kanan kini, bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada William Paco, masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador, tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador, berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez, menguasai bola dengan tenang, Vasquez mendapat

0: dari satu pemain Ekuador tadi, sodokkan bola ke depan kepada Jimenez ataupun juga Rol, main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran jadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan, ya, Hydrogen Break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya Hydrogen Break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
1: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo, dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
0: 17 tahun.
1: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre, tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting, dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
0: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora, dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
1: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya, dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan, dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini, dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas, karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya, dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
0: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
1: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcappie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat, dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
0: Ya, nampaknya Hydrogen Break di babak yang pertama ini sudah usai, para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, dapat juga penyegaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola, Slavko Vincic sudah dilakukan, ada Vasquez kirim penguasaan bola, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar, namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari gol Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana, coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko, sedotkan bola ke depan ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador, melakukan serangan balik di lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko, mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia, bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di dekat lingkaran tengah tadi Patrick yang sedikit terlambat nampaknya dari suatu fisik tadi di lingkaran tengah gaya pertahanan dari Ekuador, di mana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belajar kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewat di garis tengah. Vasquez sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri, dia mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2, mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, pegang nomor 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador yang tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko namun kembali patah lagi. Oh, sempat terkuasai oleh pemain Meksiko, pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas serangan, gol Raul Jimenez, gol 2-0, aksi yang luar biasa, umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
1: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
2: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola jam dekat terak kotak penalti, lepas tembakan, oh sayang, ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Penalting, oh ternyata tendangan gawang saja. Segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat terangan, bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sudah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan, dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Nelson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya, kirimkan umpan Thomson, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Rupanya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Perhatikan saja, hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Perhatikan, Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A, saudara-saudara. Tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu, saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kelantikan Anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke belakang gawang, terjadi kebelut gol. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko, Raul Rangel, keluar kontak penalti. Namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80 ribu penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador. Sodorkan bola pendek ke tengah, tidak ada kawan yang bola, untung saja jatuh di buka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh, ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kecantikan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning. Meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado, main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke depan, salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan, dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di derak sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez, ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki daerah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan, terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasa jantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana, kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja kembali kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroahin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite, kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar, kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun

0: babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
1: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
2: Well, the better team won. Congratulations to France.
1: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
0: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before sure we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal

0: online. Jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan baris secara offline.
1: Senada dengan hal tersebut, salah satu

0: secara online pada sebuah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Terbilangnya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dan komunitas duta netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

musim lalu. Fatih yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fatih, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fatih akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan

perolehan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah Hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 11 Tahun 1946. Adapun peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional. Kepolisian bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu Presiden.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara untuk Anda pendengar. Saya Madaristu, kembali dari balik siar Mejen Panjaitan 10 menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Sembari nanti kami hadirkan rangkaian acara dan juga informasi di dalam Madiun siang ini. Namun sebelum itu, kami informasikan untuk Anda sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp.
1: Ya aku mesel banget aku sedina ini sumpah ya Allah.
2: Ya apa tuh gue kayak lunggu, saya kira lunggu lo. Ya kan
1: masih gimana sih butuh es sih.
2: Iya ngomong es
1: lagi lo. Es Duh. Aku itu wes peng telu ini wirawiri ngurus KTP tapi radedi-dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung ini.
2: Ya sabar Toti, jenenge wae sistem kadang yang mlaku kadang yang error ya kaya lalu lintas Madiun itu kalau nih pas lagi jam macet
1: bingung aku jeneng ini sampai ngadu ini sopong itu aku bingung itu loh.
2: Ya sabar toh, kuwi kalau diombe sik esuk kuwi.
3: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
1: Catet Yon, catet.
2: Telepon di 0351 459 198 atau WhatsApp di 0811 366 9907.
1: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
3: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
2: Ih, kan lo, rumah lo jajal ya? Weh, dijawab langsung
1: ya. Ya, cepet men ya.
2: Wes banget ya responnya ya.
1: Iya, wah sip tenan iki.
4: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Ya, selamat siang pendengar, kami sapa Anda di perjumpaan Madiun siang ini dengan Halo RRI. Melanjutkan kembali informasi yang sudah tim Halo RRI Madiun himpun dari hari Senin ya. Karena Halo RRI hadir setiap 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oleh karena itu pendengar, informasi ataupun juga berita yang Anda sampaikan pada kami harap juga dicek kebenaran dan juga konfirmasinya ya, setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di Pro 1 RRI Madiun. Siang hari ini tim Halo RRI juga akan mengupdate apa-apa saja yang sudah masuk pada kami, baik melalui media sosial ataupun juga line interaktif kami di 0811 366 9907. Salah satunya dari Pak Sutris yang ada di Madiun, yang kabarnya kemarin didatangi petugas sensus dari BPS yang menanyakan banyak hal, salah satunya terkait pekerjaan sampai pendapatan per bulan. Jujur, kami agak maju mundur dalam menjawabnya. Ada beberapa yang mungkin tidak sesuai karena kami mendengar suara-suara dari tetangga. Jika kami menjelaskan apa adanya, yang ditakutkan adalah mempengaruhi nilai pajak yang akan dibayarkan dan juga bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Mohon kejelasannya terkait masalah tersebut. Terima kasih Halo RRI. Terima kasih kembali ya untuk Pak Sutris yang ada di Madiun. Untuk informasi ini pendengar, kami juga sudah mendapatkan jawaban dari Kepala BPS Kabupaten Madiun, dalam hal ini Ibu Wisma Eka Nurcayanti SST MT. Statementnya berupa voice note yang didapatkan oleh tim Halo RRI berikut ini.
7: Data yang kami kumpulkan itu memang tujuannya itu kan untuk apa ya, istilahnya pemerintah supaya bisa mengambil kebijakan yang tepat ya terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di kita gitu ya. Khusus saya mau jelaskan dulu khusus tentang pajak ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau untuk semua pendataan yang dilaksanakan oleh BPS itu tidak terkait dengan pajak gitu. Jadi jangan khawatir lah masyarakat itu kalau misalnya dia di apa ya didata oleh BPS terus tiba-tiba pajaknya jadi nambah misalnya gitu. Jadi kita tuh tidak istilahnya tidak memberikan data kita kepada Dirjen Pajak gitu. Karena data yang kita kumpulkan itu sebenarnya ya untuk kepentingan pemerintah untuk bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang tepat terkait dengan masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk masyarakat yang takut bantuannya hilang. Sekarang begini. Pemerintah itu kan memberikan bantuan, pengennya tuh kalau pemerintah itu punya uang banyak gitu kan ya, pengennya ya semua dikasih uang kan gitu ya, pengennya semua dikasih bantuan. Nah tapi kita itu kan harus, karena pemerintah itu keuangannya terbatas, pasti kan ada prioritas kan gitu ya Mas ya, sehingga nantinya supaya kebijakan atau bantuan sosial itu tepat sasaran kan pemerintah membutuhkan data. Nah sekarang tinggal masyarakat itu, sebenarnya masyarakat itu kan harus jujur ya, harus jujur menceritakan istilahnya memberikan jawaban atas semua pertanyaan atau semua tentang kondisinya dirinya kepada petugas dari manapun lah, pokoknya berasal dari pemerintah. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pemerintah itu menyusun kebijakan mungkin yang terkait dengan bantuan sosial tadi bisa tepat sasaran gitu loh. Jadi janganlah ditutup-tutupi, juga jangan ditambah-tambahin, supaya bantuan itu nyasarnya itu pas gitu loh Mas ya. Nah masa gak malu kalau misalnya kita tuh sebenarnya bukan termasuk golongan yang diberi bantuan sosial, kemudian kita diberi bantuan sosial, nah, apa kita gak kasihan kepada orang-orang yang seharusnya dia tuh mendapatkan tapi karena datanya belum diupdate atau mungkin karena datanya itu tadi yang sebenarnya mampu kemudian diturun-turunkan jawabannya gitu, diturun-turunkan aset yang dimilikinya. Nah apa kita gak kasihan untuk orang-orang yang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan gara-gara kita memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya ada petugas dari BPS atau dari manapun yang berasal dari pemerintah yang menanyakan tentang kondisi sosial ekonomi, ya dijawab aja kondisi yang sebenarnya gitu, supaya kebijakan pemerintah dan bantuan sosial yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran seperti itu sih.
6: Ya, demikian statement dari Ibu Wisma Eka Nurcayanti SSTMT. Beliau ini adalah Kepala BPS Kabupaten Madiun ya, menjawab keluhan yang disampaikan oleh Pak Sutris tentang pendataan sensus 2026 yang tentunya memang bagi sebagian masyarakat pendengar wajar ya bila muncul kekhawatiran terhadap data sensus yang umumnya berkisar pada masalah privasi. Jadi kadang-kadang juga takut kalau misalnya data digunakan untuk menaikkan pajak atau kekhawatiran status penerima bantuan sosial misalnya nanti suatu saat akan dicabut atau tidaknya. Tentunya keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat pendengar seharusnya dijamin ya oleh undang-undang dan tidak akan disalahgunakan. Jadi seluruh data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik murni untuk kepentingan statistik, dan data tersebut juga tidak akan diserahkan kepada instansi perpajakan ataupun juga digunakan sebagai dasar pungutan kenaikan pajak. Oleh karena itu, untuk Anda yang saat ini dalam proses pendataan untuk sensus 2026, tentunya juga sudah tidak perlu lagi khawatir ya, mengingat pelaksanaan sensus tersebut juga tidak akan menentukan atau mencabut status Anda sebagai penerima bantuan sosial. Yang pasti adalah tujuan dari sensus ini memotret pendengar ya, kondisi real ekonomi dan juga demografi supaya pemerintah nantinya bisa membuat kebijakan program pembangunan yang tepat sasaran. Jadi pastinya keamanan data Anda dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu ya Pak Sutris, semoga juga saat ini sedang mendengarkan Halo RRI. Pun nanti setiap Jumat selepas hari Rabu, data-data informasi Anda akan diulas kembali oleh penyiar dinas berikutnya. Manakala Anda ketinggalan informasi hari Rabu ini, hari Jumat nanti tim Halo RRI akan kembali mengupdate informasi ataupun juga data-data yang masuk pada kami.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN Persero periode Juli sampai September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut di Jakarta Selasa 30 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah ingin mendukung daya saing industri serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional. Penyesuaian tarif tenaga listrik pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan sesuai peraturan Menteri SDM Nomor 7/2024. Ini mengacu pada perubahan kurs, hanya minyak mentah, inflasi, serta harga batu bara acuan yang berlaku. Berdasarkan formula tarif adjustment, akumulasi perubahan seluruh parameter ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif tenaga listrik. Namun pemerintah tetap memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi pada periode Juli hingga September 2026. Update lainnya pendengar juga bisa Anda baca-baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Ponorogo nampaknya juga sudah ada yang menyampaikan informasi pada tim Halo RRI hari ini ya, dari Kak Nanda yang ada di Ponorogo. Saya mau melaporkan jika ada saluran air yang berpotensi rawan putus meski sudah disambungkan beberapa kali. Saluran tersebut berada di Jalan Budi Utomo, samping kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hari Selasa pagi sekitar pukul 6.30 terpantau putus dan air meluber ke jalanan. Meski sudah tersambung kembali, nampaknya belum begitu aman. Dan kami khawatirkan akan lepas lagi mengingat jalur tersebut termasuk ramai dan masih dilewati kendaraan dengan tonase yang besar seperti truk sampah. Terima kasih ya untuk Kak Nanda yang ada di Ponorogo. Kaitannya dengan saluran air, ini mungkin juga bisa dijadikan perhatian ya untuk dinas yang terkait. Nanti tim Halo RRI akan coba cross-check dan juga dikaji ulang bagaimana respon dari dinas yang ada di Kabupaten Ponorogo menanggapi hal tersebut. Kemudian dari Avani yang ada di Madiun, yang menyampaikan informasi jalur pesepeda di Madiun seperti di Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman banyak digunakan malah untuk tempat parkir motor bahkan mobil, dan juga beberapa jalur-jalur pesepeda yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mohon dinas terkait menertibkan dan menegaskan aturan yang berlaku. Saya sayang sekali rasanya kalau jalur tersebut dibuat tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih kembali ya untuk masukannya, karena memang akhir-akhir ini juga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya kembali melakukan aktivitas bersepeda ya, sehingga juga harapannya nanti kedepannya para pelaku para pengguna sepeda ini bisa mendapatkan akses jalurnya lebih baik, akses parkirnya juga lebih baik, berikut juga keamanan dan juga fasilitas yang mestinya juga nantinya diperhatikan khususnya untuk pemakai sepeda, pendengar. Kemudian dari Diana di Madiun menyampaikan tentang pemandangan dan aroma tidak sedap dari sampah yang berserakan di jembatan tikungan arah Sambirejo atau tepatnya di seberang pemakaman Bongpai Madiun. Mohon ditindaklanjuti. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Diana yang ada di Madiun. Sementara informasi terakhir yang didapatkan oleh tim Halo RRI, dikabarkan oleh Ibu Lulu Humaira selaku fungsional bidang sampah Kabupaten Madiun melalui pesan WhatsApp yang disampaikan pada tim Halo RRI Senin siang lalu, bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi kembali dengan pemerintah desa setempat untuk mengambil langkah-langkah dan juga solusi yang tepat, karena lahan milik perorangan dan juga dulu sebetulnya sudah pernah dari pihak dinas mengambil sampah sampai bersih tapi tetap kembali nyampah katanya. Oleh karena itu perihal sampah, pendengar, sebetulnya juga masalah-masalah yang klise ya, seharusnya juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang terkait, tetapi bagaimana masyarakat juga bersinergi untuk saling bertanggung jawab dan bijak mengelola sampah masing-masing, khususnya juga sampah rumah tangga ya, yang kiranya juga sangat banyak sekali diproduksi setiap hari. Bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang ataupun juga membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kalau misalnya masyarakat juga bisa berkolaborasi dengan baik, kiranya juga lingkungan yang ada di sekitar kita bisa terjaga dengan baik juga ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkabar di Halo RRI siang hari ini, hari Jumat. Nanti Halo RRI kembali hadir untuk Anda ya, yang masih belum terhimpun informasinya boleh berkabar pada kami di 0811 366 9907, atau Anda juga boleh DM di medsos RRI underscore Madiun ya, di Instagram ataupun juga TikTok. Nanti tim Halo RRI akan coba memilah dan juga mengkaji ulang informasi yang sudah masuk pada kami untuk didapatkan statement dari dinas-dinas yang terkait. Kami lanjutkan kembali Madiun siang ini pendengar dengan menghadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda sebagai teman Anda untuk beraktivitas siang. Apakah Anda juga sudah mulai mencari-cari menu makan siang di siang hari ini? Pro 1 tetap akan terus temani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bareng saya Madaristu.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Apa?
1: Lah pokok awakmu mesti kok telat. Ono apa kok?
2: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan, belok kiri ikuti lampu. Terus lampune yo meneng ae. Aku yo melok meneng.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, di cuaca yang cukup dingin ya di kesempatan siang hari ini, khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, di saat cuaca mendidih atau perubahan suhu ekstrim yang terasa lebih dingin daripada hari-hari biasanya, tentunya kita juga butuh nih asupan yang bisa meningkatkan suhu di dalam tubuh kita. Yang tentunya pilihan makanan ataupun juga minuman terbaiknya tentu adalah makanan-makanan yang berkuah hangat ataupun juga minuman-minuman yang kaya rempah ya, yang pastinya juga bisa memicu efek termal dan juga bikin tubuh menjadi lebih rileks. Pendengar, kali ini menu seperti soto ataupun juga bakso dan juga sup ya sedang dicari banyak orang ini pendengar, termasuk juga yang ada di aplikasi ojek online. Nyatanya juga menu yang berkuah ini menjadi salah satu pilihan dari sekian banyak menu yang dipilih oleh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya, yang khususnya mereka-mereka yang menginginkan menu hangat ya di saat harus bekerja di dalam ruangan yang ber-AC. Pun tidak harus yang ada di dalam ruangan saja, melainkan mereka yang bekerja di outdoor pendengar, karena musim yang berubah-ubah seperti ini juga membuat imunitas agak sedikit tergoncang ya dengan kondisi cuaca malam dingin, siang panas dan sebagainya, sehingga minuman-minuman yang mengandung rempah dipercaya bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga membuat tubuh lebih cepat berkeringat ya. Oleh karena itu pendengar, yang pasti siang ini menu-menu yang berbahan dasar cabai yang pedas juga dipilih oleh orang-orang, seperti penyetan ataupun juga menu berkuah santan namun lebih pedas ya, seperti lodeh, juga jadi rujukan orang-orang untuk makan siang. Termasuk minuman seperti jahe gula merah, kemudian teh hijau, ataupun cemilan-cemilan pengganti energi seperti kacang rebus, kemudian pisang goreng, masih jadi pilihan yang disukai oleh masyarakat. Sehingga ketika kita menyantap hidangan-hidangan yang Mada sebutkan tadi, pastinya juga akan lebih mengena ya di dalam tubuh, supaya tubuh kita tetap mendapatkan asupan yang baik, yang hangat, sehingga paling tidak dengan pekerjaan ataupun juga kegiatan Anda hingga nanti jelang sore, dipastikan imunitas Anda tetap terjaga dengan baik. Air putih hangat juga dianjurkan untuk diperbanyak lagi dikonsumsi. Kemudian juga suplemen ataupun juga vitamin bila perlu, kalau misalnya Anda termasuk orang-orang yang bekerja dengan jam terbang yang jam yang cukup tinggi, ataupun juga Anda yang bekerja dengan shift, tentunya juga dengan mode tidur yang cukup acak membuat seseorang juga memang harus membentengi diri dengan menggunakan beberapa suplemen ataupun juga vitamin ya. Menit 45 lewatnya dari pukul 12 siang, pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu campur sari di ruang dengar Anda. Selamat siang juga untuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kalau belum punya, wah, 2026 harusnya sudah punya ya aplikasi RRI Digital. Anda boleh download di App Store ataupun juga di Play Store di smartphone Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Optimalisasi pengelolaan pendapatan menjadi salah satu faktor yang mendorong realisasi PAD Kabupaten Madiun melampaui target. Progres pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di Kabupaten Madiun mencapai 25%. Polres Pacitan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bayangkara yang ke-80. Selain ketiga topik tersebut, pendengar, kami lengkapi informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang edisi hari ini untuk 1 Juli 2026.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
2: Dinamika Siang.
0: Kami awali informasi pertama, optimalisasi pengelolaan pendapatan menjadi salah satu faktor yang mendorong realisasi PAD Kabupaten Madiun melampaui target. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 2,172 triliun atau 102,87% dari target yang telah ditetapkan, di mana PAD terrealisasi sebesar 448 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai 1,723 triliun. Bupati Madiun Ari Wuryanto menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta komponen pendapatan asli daerah lainnya.
4: Transfer dana alokasi khusus untuk pegawai itu datangnya di akhir tahun, jadi kita tidak bisa merencanakan. Jadi sehingga di awal tahun ini sudah kita perencanakan untuk kegiatan itu. Jadi ini sekali lagi karena misalkan kita buat membangun, kalau cuma waktu satu bulan juga tidak bisa, ya butuh waktu ya, supaya kita tidak melanggar tahun anggaran.
3: Menurut Bupati, optimalisasi pengelolaan pendapatan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung realisasi pendapatan melampaui target. Ia juga menyatakan bahwa silpa tahun anggaran 2025 sebesar 210,943 miliar terbentuk dari surplus pendapatan dan efisiensi belanja, baik dari belanja operasi maupun belanja modal, termasuk efisiensi pada sejumlah program. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Progres pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di Kabupaten Madiun mencapai 25%. Berikut laporan Ulfa Larasati.
5: Pendataan lapangan secara door-to-door sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah berjalan selama 2 pekan. Hingga 30 Juni 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun mencatat progres pendataan telah mencapai sekitar 25% dari total sasaran. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, menerangkan pendataan lapangan tersebut dimulai pada 15 Juni 2026 dan masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
6: Untuk yang door-to-door ini, kami tuh mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Posisi sampai dengan tanggal 30 Juni ini seharusnya sudah 25% dari total prelist yang ada di kami. Jadi insya Allah door-to-doornya itu sudah seperempatnya, Mbak. 25%. Nah, nanti untuk sisanya akan kami kerjakan di bulan Juli dan sampai dengan 31 Agustus 2026.
5: Untuk mendukung sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Madiun menerjunkan sekitar 800 petugas secara serentak untuk melakukan pendataan door-to-door di seluruh wilayah Kampung Pesilat. Meski menghadapi sejumlah kendala di lapangan, Wisma mengatakan hasil pemantauan melalui dashboard PPS menunjukkan progres pendataan sejauh ini tetap berjalan baik. Wisma menambahkan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memotret perubahan aktivitas ekonomi masyarakat selama satu dekade terakhir. Perubahan tersebut antara lain berkembangnya transaksi digital, penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga munculnya mata pencaharian baru seperti konten kreator dan pelaku affiliate. Oleh karena itu, Wisma berharap masyarakat berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar data yang dihasilkan akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Harga kebutuhan bahan untuk produksi meningkat berdampak terhadap keberlangsungan UMKM. Sejumlah harga yang naik diantaranya minyak goreng, tepung, dan plastik. Seorang perajin kerupuk, Wahyuni, mengungkapkan usahanya kini semakin terbebani akibat kenaikan harga bahan baku. Harga minyak goreng curah yang sebelumnya sekitar Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp19.300 per kilogram. Sementara itu, harga tepung sebagai bahan baku utama juga ikut mengalami kenaikan. Sedangkan harga plastik telah naik sejak beberapa bulan lalu. Demi bertahan, produsen kerupuk di Kabupaten Magetan memilih mengurangi ukuran dan jumlah isi kerupuk dalam setiap kemasan tanpa menaikkan harga jual. Sementara seorang pengecer kerupuk, Wuryadi, mengaku pendapatannya ikut menurun karena perubahan harga. Untuk tetap mendapatkan keuntungan, ia mengurangi jumlah isi kerupuk dalam kemasan yang sebelumnya 15 menjadi 14 biji.
1: Dinamika siang.
0: Kita bergeser ke Pacitan, Saudara. Polres Pacitan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bayangkara yang ke-80 di halaman Pendopo Bupati Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reiska.
2: Polres Pacitan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara yang ke-80 di halaman Pendopo Bupati Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar dalam amanatnya mengapresiasi kinerja Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. AKBP Ayub yang juga membacakan amanat dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI menyatakan refleksi perjalanan satu tahun Polda Jatim telah diuji berbagai tantangan sebagai pelindung masyarakat. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah.
7: Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat. Dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi Ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jatim bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
2: Selain itu, dalam rangka semarak Hari Bayangkara yang ke-80, Polri juga telah melakukan serangkaian kegiatan seperti bakti sosial hingga bedah rumah sebagai bukti nyata pelayanan Polri untuk masyarakat. Sejumlah kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan negara dan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolda Jatim juga berpesan kepada seluruh personil dan jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya penuh integritas dan profesionalisme, namun juga harus mengedepankan humanisme. Dari Pacitan, Angela Reiska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita menuju ke Ponorogo, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Ponorogo berkomitmen meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Polres Ponorogo berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana tugas Polri yakni memberikan pengayoman dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo usai menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026.
9: Ya, sekarang kadonya alhamdulillah selama satu tahun kebelakang kemarin, khususnya di Ponorogo, nih Harkam Tipmas juga bisa berjalan dengan baik. Dan di Hari Bayangkara ini, khususnya di 110, itu bisa menjadi layanan aduan bagi masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri.
8: Pada momentum Hari Bayangkara ini, ia berharap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat akan terus ditingkatkan. AKBP Andin menegaskan, keberhasilan Harkam Tipmas di wilayah Bumi Reog tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, memperingati Hari Bayangkara, Polres Ponorogo sebelumnya menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 200 paket bantuan kepada 4 kelompok penerima, masing-masing 50 paket untuk mahasiswa, kemudian pengemudi ojek online, petugas kebersihan atau tukang sapu, serta 50 paket bagi tukang becak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Dinamika siang.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Selasa 1 Juli 2026. Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM, Dinkop UKM Ngawi juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM, pengurus koperasi. Berikut laporan Imam Malik.
11: Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mematangkan persiapan pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hingga saat ini, mayoritas infrastruktur gedung KDKMP telah rampung dibangun sebagai bagian dari kesiapan sarana dan prasarana penunjang. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Ngawi juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM pengurus koperasi. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, menyampaikan dari total target 217 desa dan kelurahan, sebanyak 213 gedung koperasi telah selesai dibangun, sedangkan 4 wilayah lainnya pengerjaan gedung koperasi belum selesai. Sumarsono melanjutkan, di samping kesiapan fisik bangunan, Dinkop UKM Ngawi memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi. Program bimbingan teknis BIMTEK bagi pengurus telah dimulai sejak tahun 2025 saat kelembagaan KDKMP terbentuk. Tahun 2026, Dinkop UKM kembali memprioritaskan alokasi anggaran yang cukup untuk melanjutkan pendampingan dan diklat penguatan kapasitas SDM.
12: Dalam persiapan pelaksanaan ini, khusus kelembagaan koperasi, itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bimtekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran secukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus.
11: Sumarsono menambahkan, program BIMTEK berjalan secara sinergis melalui berbagai jalur anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi, bantuan program dari pemerintah provinsi, maupun dari kementerian terkait. Mengenai pelaksanaan operasional secara menyeluruh, Sumarsono menjelaskan hal ini akan bergantung pada kesiapan masing-masing pengurus koperasi di desa kelurahan. Saat ini, tercatat telah ada 12 koperasi KDKMP yang mulai beroperasi di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kota Madiun resmi menerima fasilitas umum, fasilitas sosial Fasum Fasos, perumahan Puri Asri Lestari seluas 1.468 meter persegi di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo. Fasum ini untuk menjadi aset setelah proses hukum inkrah dan diserahkan kepada Pemkot melalui kejari setempat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, penyerahan Fasum tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pencatatan aset daerah guna memiliki kepastian administrasi dan dapat dimanfaatkan sesuai aturan. Menurut Bagus, barang bukti Fasum yang sudah diserah terimakan oleh Kejaksaan pada pemerintah kota tersebut akan segera dimasukkan dan didata dalam barang milik daerah sehingga nanti bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
10: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Ya, saudara, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno terkait potensi sektor pariwisata di Kabupaten Madiun memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
13: DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Madiun Purwadi menyebut sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Madiun memiliki potensi besar namun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih optimal agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Purwadi, perkembangan sektor pariwisata perlu mengacu pada konsep 3A yakni akses, atraksi, dan amenitas. Di mana ia menilai akses menuju sejumlah objek wisata masih perlu ditingkatkan, begitu pula dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, Purwadi juga mendorong adanya sinergi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung pembangunan kawasan wisata.
3: Purwadi menjelaskan jika kawasan Selingkar Wilis yang meliputi Kecamatan Kare, Dagangan, dan Gemarang memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan apabila didukung akses jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
14: Inovasi-inovasi untuk pengembangan pariwisata, apalagi daerah kita itu punya budaya, punya daerah yang sangat bagus di Selingkar Wilis. Ini pengembangan dan inovasi wisata itu harus digalakkan lagi, sehingga Dinas Pariwisata kami harapkan ini mampu mengakomodir kegiatan dengan metode penganggaran yang tepat.
3: Purwadi juga berharap pengembangan atraksi wisata alam dan budaya terus ditingkatkan, sehingga dengan perencanaan yang matang dan dukungan infrastruktur yang memadai, sektor pariwisata di Kabupaten Madiun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya wilayah kategori non-cekungan air tanah, non-CAT di sekitar Waduk Pondok. Berikut laporan Imam Malik.
11: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi pemenuhan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
15: Karena ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang kita intervensi hampir 40 rumah.
11: Pipit melanjutkan, melalui metode sifon ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, 5 hektar kawasan hutan rakyat di wilayah Kecamatan Balong, Ponorogo terbakar. Berikut laporan Eka Wulan.
8: 5 hektar hutan rakyat di kawasan Gunung Deloko dan Gunung Gede di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Ponorogo terbakar pada Senin malam 30 Juni 2026. Kepala Desa Tatung, Rudi Sugiarto, mengatakan saat kebakaran terjadi, warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sembari menunggu petugas tiba di lokasi. Tidak hanya itu, warga juga membuat sekat bakar untuk memutus jalur rambatan api agar kebakaran di area hutan tidak meluas.
16: Kebakaran ini kalau untuk luasan di sini sekitar 5 hektar hutan yang terbakar. Tapi sebabnya mungkin dari puntung rokok, karena di sini kan jalur pertanian juga ramai.
8: Sementara itu, anggota BPBD Ponorogo Aris Ahmadi menyatakan tim bersama warga berupaya membuat sekat serta memadamkannya secara manual.
17: Upaya yang dilakukan adalah untuk memutus api, membuat sekat, dan juga untuk pemadamannya secara manual kita gebyok. Karena kita jauh dari jalan raya, jadi kalau mobil tangki untuk merapat ke sini terlalu beresiko juga dan terlalu jauh juga.
8: Aris menjelaskan kebakaran hutan rakyat itu terpantau di Desa Tatung dan Muneng. Adapun jenis tanaman yang terbakar yakni rimba campur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 1 Juli 2026. Pendengar, Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook at rri_madiun dan rri_pro1madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
10: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

perhatikan ketika berbelanja buah di supermarket, maka akan kita jumpai stiker kecil yang bertuliskan angka pada buah. Nah, hal itu bukan hanya sekedar angka biasa, melainkan kode

tapi juga informasi tentang cara penanaman buah. Jika kode berisi 5 digit angka dan dimulai dengan angka 9, ini artinya buah organik bebas pestisida. Kalau 5 digit dan dimulai dari angka 8, berarti buah berasal dari rekayasa genetika atau dikenal Genetical Modified Organism atau GMO. Sedangkan label berisi 4 digit dan dimulai dengan angka 4, berarti buah ditanam secara konvensional menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Kemudian, label berisi 4 digit dimulai dari angka 3, berarti buah menggunakan teknologi radiasi penyon untuk bisa memperpanjang waktu penyimpanan dan menjamin kualitas yang higieni.

0: 90,7 program satu Radio Republik Indonesia Madiun Prodangdut. Pendengar hadir untuk Anda sampai jam 3 sore ya. Bagi Anda yang mau bergabung silakan di 459198 atau di 08113669907. Yang jelas siang hari ini suasana cukup sejuk ya. Jadi pastikan juga bagi Anda yang hari ini ngerasa tenggorokannya kok kayak kurang enak gitu ya, atau mungkin saja ada sesuatu yang beda dari tubuh Anda, pastikan selalu terhidrasi dengan air putih, kemudian minum minuman yang hangat, sehingga paling tidak Anda bisa mendapatkan apa ya, hidrasi untuk tubuh Anda lebih baik, mengingat kondisi cuaca masih berubah-ubah ya. Samar-samar, Nela Karisma, ojo ngobrolase. Kami hadirkan untuk Anda ya. Monggo yang mau bergabung di 459198 atau di 08113669907. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap, Bu Samiran.
1: Halo, Mbak Mada.
0: Sehat ya, Bu ya? Sehat nggih, dalem.
1: Sehat kula sak keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Pasti panjenengan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu Samiran. Inje, Bu Samiran, kalau cuaca kayak gini dingin banget seperti ini, biasanya ngaruh nggak di tubuhnya jenengan atau biasa saja masih tetap sehat dan strong?
1: Alhamdulillah Mbak Mada, aku sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggak merasakan, biasa saja.
0: Oke. Okay. Tapi.
1: Nah, aku nggak pernah keluar loh Mbak Mada.
0: Ngaten. Tapi kalau misalnya hawa dingin kayak gini, pagi-pagi mandinya tetap pakai air biasa, air dingin itu?
1: Nggak, aku pakai air biasa. Air pam itu kan hangat Mbak.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau pakai air pam itu udah hangat. Aku mandi biasa. Kalau dinginnya kadang-kadang malah siang Mbak. Kadang siang itu nek dingin sekali airnya, aku baru pakai air hangat.
0: Oh ngata.
1: Ya, tapi nek pagi enggak.
0: Oh gitu ya, malah seger ngata nggih. Iya deh. Mau dengar lagu apa hangat, Bu Samiran?
1: Aku nanti diputer nih Jumpa Pertama ya Mbak.
0: Saat Jumpa Pertama.
1: Iya.
0: Nggih. Monggo salamnya buat pertama. Siapa?
1: Salamnya kagem Bopo Donoswara. Bopo Pamungkas kalian.
0: Iya.
1: Bopo Rustianto. Lajeng Bopo Nurwan. Lajeng wonten Bunda Mari Gunawijaya.
0: Nggih.
1: Dak di TKP yang Bunjur, Bunda Manik Maninten. Juga ada Bunda Lilis, Bunda Skartaji, juga ada Bunda Sumini, Dama Muhammad, buat semuanya saja Mbak Mada, pendengar setia RRI di mana saja berada, selamat siang, selamat mendengarkan, semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Semuanya. Ketinggalan Mbak Mada.
0: Sinten monggo.
1: Yang ada di Tuba.
0: Oh inje.
1: Juga ini Bapak Donoswara tindak meriki. Salam kagem jenengan.
0: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun.
0: Kagem
1: panjenengan sugeng ayahi gati.
0: Matur nuwun.
1: Mugitan sapinaringan sehat sak
0: keluarga. Amin.
1: Matur suwun wekdalipun Mbak Mada.
0: Sami-sami Bu Samiran.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Samiran ya yang baru saja bergabung.

0: Yang di 45198, selamat siang Pro Dangdut. Sugeng siang. Mantep, matur nuwun.
1: Selamat siang Bayu ya.
0: Sugeng siang, pripun pangertosipun?
1: Rupanya kamu Bayu ya.
0: Amin. Merdeka. Menika mbedhidhing Pak Dono. Biasanya kalau mbedhidhing masih mandi pakai air biasa atau pakai air hangat?
1: Saya itu betul air hangat itu ya pasti ada Mbak Yuneng. Saya itu tenang, ya cuma buke gitu aja yang suka banyak hangat.
0: Oh ngeten
1: ya, kalau saya pokoknya air dingin aja terus.
0: Sehat ya.
1: Kalau dingin gini takat Mbak Yuneng.
0: Dalam?
1: Kalau dingin itu kalau pagi itu sering olahraga itu loh,
0: gerak ya, biar anget ya.
1: Betul, pokoknya nanti keliling-keliling sepedaan itu.
0: Wah, betul.
1: Nyampe Ponorogo, nyampe Surabaya, itu kan biar gerak, Mbak Yu.
0: Sarapanipun, napa nek enjing biasanya?
1: Masih pecel, Mbak Yu.
0: Wah, jereng.
1: Iya.
0: Ini apa enggak pengen mireng lagu apa niki?
1: Niki jenengin kalau salah saking Tiara Ponorogo, Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, kebetulan mengharapkan penikmat Inten Mbak Ujo juga selamat siang. Di Masjid Sanusi. Ini Pusekar Taji ya kesini. Terima kasih Pusekar Taji. Ayo naik kalau pusatnya nyampe ke situ. Sama Bu Susi. Bu Susi, naik Bu Susi.
0: Reuni.
1: Di Diana di Kebon Sari. Enggak kebon di Masih Songo. Itu loh di Masih Songo-Songo. Sama itu Mbak Yu, di Masih Muhammad, di Masih Agung Surya. Enggak kebon Bu Mari. Tadi juga selamat siang. Sama itu Mbak Yu,
0: Sinten
1: di Masih Nurwan ya Mbak Yu ya.
0: Iya,
1: di Masih Nurwan. Saya sering dikasih sama Bu Erni Bu Ayu di Ponorogo juga sama siang.
0: Siap.
1: Adikku cari ternyata ya belum bubu. Ayo di dikasih Bu Ayu.
0: Inci.
1: Nanti aku dikasih lagu Asmara Biru ya Mbak Ayu.
0: Siap.
1: Salamnya sudah aku semua saja minta maaf yang belum sebut. Lain hari bisa tulang lagi.
0: Siap.
1: Kelihatan udah aku sebut semua kok. Yang kelupaan pokoknya nanti malam diulangi lagi.
0: Betul ya. Sekali.
1: Terima kasih Bayu, hatinya dulu.
0: Sami-sami.
1: Kamu semoga lancar ya.
0: Amin.
1: Sukses semuanya juga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bu Sairan. Bu Sapa Bu Samila. Selamat siang Bayu.
0: Siang-siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dono dan juga Bu Samira nih ya di Pro Dangdut siang hari ini. Kita putarkan dulu deh satu koleksi dari Uut Permatasari. Ada gak sih orang yang masih gak jujur hari ini? Kalau biasa dibiasain jujur ya. Jujur.

0: Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan tiga isu strategis menjadi agenda pembahasan World Water Forum ke-11 pada Maret 2027 di Riyadh. Ketiga isu tersebut meliputi ketahanan air, layanan air, serta penguatan kerjasama internasional bidang sumber daya air. Dodi mengatakan air merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan yang mendukung berbagai sektor strategis kehidupan masyarakat. Menurutnya air berperan penting bagi pertanian, energi, aksi iklim, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan nasional. Menteri Dodi menjelaskan sektor pertanian saat ini mengkonsumsi sekitar 72% dari total penggunaan air tawar dunia. Sementara itu kebutuhan produksi pangan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Ia menilai pengelolaan sumber daya air berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian. Menurutnya, strategi tersebut mencakup pembangunan irigasi, penyimpanan air, perlindungan daerah tangkapan air, pertanian cerdas, serta pengurangan resiko bencana. Dapatkan juga informasi lain pendengar di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya pendengar, memang dengan cuaca seperti ini enak sekali ya kalau misalnya kita makan bakso, apalagi rame-rame, ya nggak sih? Kuah hangat dengan kondisi cuaca yang cukup sejuk meskipun juga terik sekarang ini dimanfaatkan juga bagi orang-orang mengkonsumsi makanan-makanan ataupun juga minuman yang hangat begitu ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Susi, sehat ya Bu?
1: Oke, Mbak Madal, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Juga sehat juga.
0: Biasanya kalau mbedideng, mandinya tetap pakai air biasa atau pakai air hangat Bu Susi?
1: Air biasa.
0: Enggak kedinginan?
1: Enggak.
0: Aman ya, wah sehat tenan.
1: Kalau subuh aku, subuh itu udah mandi.
0: Wih, luar biasa.
1: Ini dapat salam dari Pak Dedono, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Mandi itu seger. Pokoknya kalau aku enggak lagi sakit enggak pernah pakai air hangat.
0: Tapi habis mandi blonyan apa mboten?
1: Ya, biasalah.
0: Inge, pengen dengar lagu apa Bu?
1: Satu hati sampai mati.
0: Siap, salahnya buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Pak Dedono, makasih sengkolanipun Sugeng Santen. Juga ada Bunda Samiran, Sugeng Santen. Kemarin jalan-jalan sama Bunda Samiran aku
0: Mbak. Wih, Masya Allah, kemana Bu?
1: Tenjumok.
0: Wih, mantep no.
1: Sama Kemuning.
0: Mantap.
1: Ini dapat salam dari Dirasani muncul Bunda Samiran.
0: Siap. Salamnya buat siapa lagi?
1: Salamnya buat Pak De Dono tadi, Bunda Samiran. Kakem Pak Rudianto, Lekmut, Mas Mokamat, Sugeng Sonten. Eyang Bonjor, Pak Fauzi. Bapak Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Sugeng Sonten. Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rindra, Sugeng Sonten. Kakem Bunda Erni, Kusila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Denok, Bunda Skartaji, Bunda Kartina, Sugeng Sonten.
0: Siap.
1: Mbak Ulan, Mbak Cantik Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Sonten. Bupa Bopo Julang sekalian, Bunda Neti, Sugeng Sonten.
0: Siap.
1: Kagem sedaya kemawon Mbak Mada. Kagem Mbak Mada, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu
0: Mbak Mada. Sama-sama,
1: nggih. Sebangi ditunggu Uti.
0: Siap Uti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Uti Susi yang sudah bergabung ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap sekali, Kak.
0: Mantap sekali. Dari mana nih?
2: Dari Ponorogo.
0: Ponorogo ada siapa TKPK?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TKP. Sekali TKP, tetap TKP.
2: Sekali merdeka, tetap
0: merdeka ya. Ponorogo dingin juga enggak?
2: Iya, mendidih.
0: Oh, mendidih. Biasanya kalau mendidih mandinya tetap air biasa atau masih atau pakai air hangat?
2: Biasa, aku Mbak Manda.
0: Wih, tahan ya.
2: Kadang-kadang aku merasakan sumbu itu pakai apa air yang itu ya. Apa itu pandan itu ya Mbak? Itu juga dingin banget tapi rasanya enak, seger banget.
0: Oh gitu, oke. Terus?
2: Sehat Mbak Manda.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Pak Desarwa Narator.
0: Gimana?
2: Ulang minta diputarkan lagunya siapa?
0: Siapa? Siapanya siapa nih?
2: Siapanya yang punya lah.
0: Oke. Mau salamnya buat ya, siapa?
2: Salamnya aku ngikut Bunda Susi tadi sudah kumpet.
0: Oke.
2: Yang belum komplit ya ikut Pak Dono karena masih ada tempat.
0: Oke deh.
2: Ya dan teman-teman mandanya terima kasih waktunya karena pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Tak tunggu lagunya siapa?
0: Siap.
2: Siap.
0: Sudah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak TKP yang ada di Ponorogo sana ya. Kita hadirkan dulu deh karya dari Malagata, Satu Hati Sampai Mati untuk Anda.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Pendengar, kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Wiono bin Sumo Wirono, umur 41 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Jalan Jairana nomor 7C, RT 25 RW 6, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dan dalam perkara perdata nomor 233 garing PDT.G garing 2026 garing PA.MN antara Triana Dewi Binti Miskun sebagai penggugat melawan Wiono bin Sumo Wirono sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun di hari Rabu 28 Oktober 2026 jam 9 pagi.

0: tidak sedikit juga ya pendengar yang ketika musim ataupun juga cuaca berdingin seperti ini memilih untuk tidak mandi, alias mandinya yang biasanya sehari 3 kali jadi 2, atau yang biasanya 2 1 saja begitu ya, mengingat udaranya cukup dingin. Karena beberapa orang beralasan karena kan tidak keringetan begitu ya. Jadi ada beberapa orang yang memang memutuskan untuk mandinya disingkat hanya 1 atau 2 kali dalam sehari ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Marila. Selamat kemari ke, hei hei. Alhamdulillah jenengan sehat ya Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Bu Mari, kalau mandi sehari berapa kali?
1: 2 kali.
0: Kalau berdiding seperti ini tetap 2 atau disingkat aja? Ya,
1: tetap 2 kali.
0: Masa?
1: Kali. Gak bisa.
0: Tapi tetap mandi pakai air dingin.
1: Air biasa.
0: Air biasa ya. Tidak masuk angin.
1: Kalau pagi itu air yang kemarin itu dibuang aja biar nggak dingin kan.
0: Oh, berarti
1: baru kan, kan anget Mbak.
0: Tio gitu, ngucurkan air yang so, baru ya.
1: Jangan diisi terus kalau dingin.
0: Oke, okay. Iya deh.
1: Nanti tinggal sedikit ya dibuang aja.
0: Betul. Kan? Bu Mari mau dengar lagu apa nih?
1: Aku lagunya pinjam Mas Muhammad itu tamu undangan Mbak.
0: Kok pinjam?
1: Iya itu punyanya Mas Muhammad.
0: Oh gitu ya. Ya udah, salamnya buat siapa?
1: Aku salamnya sebentar ya Mbak. Mm-mm. Ya ada Mbak Dian, ada Mbak Bulan selamat sore. Mm-mm. Juga Bu Susi, Bu Sur, Bu Misila selamat sore juga. Om Gronosowo
0: ya.
1: Juga Mbak Barinya selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Om Gronosowo, Om Gronosowo sudah. Itu Mbak Lek Mudiono.
0: Mm-mm.
1: Pak Rusdianto.
0: Oke, okay.
1: Juga Mas Muhammad.
0: Mm-mm.
1: Gajeng Sekartaji dari Lis. Selamat sore Bu Samiran, juga selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Buat semuanya saja tanpa terkecuali sehat selalu pokoknya ya Mbak.
0: Amin.
1: Mada, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Nanti.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Mari. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Selamat sore Mbak Sekartaji.
2: Selamat sore Mbak Mada. Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lahir batin dunia akhirat.
0: Jaya, jaya. Optimis.
2: Allahumma.
0: Amin. Merdeka. Terus pakai air hangat.
2: Jadinya air itu yang muncul baru itu lumayan
0: power.
2: Iya. Anak-anak pakai power kayak gitu.
0: Tapi kan tetap dingin ya.
2: Mm-mm. Ya enggak lah, sumur yang di anu itu loh Mbak, yang buat yang anget-anget yang itu. Shower, pakai shower.
0: Oh, pakai shower. Showernya ada heaternya.
2: Iya.
0: Oh, alah.
2: Kan ada air panas, air dingin.
0: Ah, gitu, pakai heater ya. Kalau itu mah saya jam 12 malam juga berani ya. Iya, iya, iya. Oke.
2: Saya mati mentong. Dengar aneh gak sama lagi Mbak Mada. Aku gak
0: tau. Iya deh, mau denger lagu apa nih?
2: Ya, aku nanti tolong diputarkan lagu pasangan ada Mbak.
0: Apa?
2: Pasangan dari Rita Sugiarto.
0: Pasangan? Gak ada nih kalau pasangannya Rita Sugiarto.
2: Oh gak ada?
0: Mm-mm. Lagu lain mungkin?
2: Cinta Mulia aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Cinta Mulia lho Mbak.
0: Oh banget.
2: Bener deh, gak bohong deh. Mbak Mada, salamnya tadi kan udah ada Bunda Mari ku sayang.
0: Mm-mm.
2: Ada Bunda Mari. Mm-mm. Bunda siapa itu? Susi.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Bu Samiran.
0: Iya.
2: Ada Pak Dedon. Semoga bahagia bersama Bu Dedonanya, bersama keluarga.
0: Amin.
2: Sehat selalu ya Pak De. Aku kok tiba-tiba ini kebolan Pak De, kebolan ini dia hilang loh.
0: Udah, udah, udah. Amin. Oke.
2: Mbak Meda, salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbak Sekartaji dan juga Bu Mari yang barusan bergabung ya di sore hari ini, masih di Pro Dangdut. Kita masih merasakan hawa yang sama berdinding di daerah Madiun dan sekitarnya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian juga meskipun cuacanya juga masih menyesuaikan, jadi harapannya semoga imunitas kita juga ikut menyesuaikan dengan baik sehingga tidak tumbang sakit begitu ya. Ya sudah deh, kita hadirkan dulu tamu kondangan untuk Bu Maria yang tadi request. Katanya biasanya diminta sama Mas Muhammad ya. Hafal banget Bu. Ini dia lagunya untuk Anda.

Mendengar program satu Radio Republik Indonesia, Madiun, yang jelas kalau misalnya posisi cuaca seperti ini, resepnya adalah tetap menjaga tubuh hangat, kemudian juga mengurangi minum-minuman yang kiranya bisa menimbulkan batuk ataupun juga radang tenggorokan. Dan kalau misalnya Anda juga sudah terbiasa mandi dengan menggunakan air yang biasa, aman-aman aja ya. Tetapi kalau kiranya Anda ragu, lebih baik rebus air, mandi dengan air hangat, itu akan lebih membuat relaksasi tubuh lebih mudah didapatkan begitu ya. Apalagi kalau beberapa orang meyakini dengan menambahkan yang namanya garam, itu bisa membuat tubuh juga lebih rileks, apalagi setelah seharian Anda bekerja begitu ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Madiun sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebelum kita hadirkan Madiun sore ini untuk Anda semuanya pendengar. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Tuntas sudah Pro Dangdut sore hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Kemudian juga bagi Anda yang sudah gabung hari ini namun lagunya masih belum terputarkan, boleh gabung di Pro Dangdut besok lagi ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Satu bonus lagi untuk Anda pendengar gula-gula.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 01 lewatnya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan asyar yang berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

أشهد أن

أشهد أن

Uh-uh.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini senang. Sore hari ini saya Miftahul Karim kembali hadir jumpai Anda semuanya di Indonesia Cerdas untuk edisi siar hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa di kesempatan sore hari ini pendengar. Beliau Ibu Guru Ibu Devi Rue Rohma. Ini benar Miftah bacanya Rue apa Rue?
2: Devi Rurohma. Gitu.
1: Devi Rurohma. Oke. Dan beliau merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Madiun Lor, Kota Madiun. Dan untuk tema di kesempatan sore hari ini pendengar, semangat belajar dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru. Dimana ini kita tahu murid atau peserta didik sudah di fase jelang pembagian rapot dan tentunya juga pasca rapot libur, setelah libur kembali akan berkutat lagi dengan materi-materi pelajaran. Dan untuk Anda pendengar, satu jam ke depan Anda bisa bergabung nanti di segmen tanya jawab untuk Indonesia Cerdas. Silakan di telepon 459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907. Dan tentunya juga alasan mengapa sih gitu ya kita perlu memiliki semangat belajar menjelang tahun ajaran baru, nanti bakal disampaikan panjenengan pun narasumber kita Ibu Devi atau Ibu Guru Devi. Silakan Ibu Devi.
3: Ya, selamat sore Mas Miftah.
1: Selamat sore.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Alhamdulillah juga. Okay. Ini lagi sibuk-sibuknya lagi Mas sama ini. Rapot ini Mas.
1: Oh gitu. Okay. Tapi yeah. PPDB untuk yang SD kira-kira kapan, Bu Devi?
3: Nanti mulainya untuk SPMB itu tanggal 22 untuk pendaftaran.
1: 22 Juni ini.
3: Iya, 22 okay. Juni sampai 3 hari karena kan di serentak ya.
1: Oke. Okay. 22, 23, 24.
3: Iya, betul.
1: Okay. Tapi itu kalau untuk SD, SMP, SMA sama atau berjenjang? SMA dulu, SD kemudian SMA?
3: Sepertinya SMA dulu.
1: SMA dulu.
3: SMA kan ikutnya di provinsi ya.
1: Provinsi.
3: Kalau yang SD dan SMP kan ikut daerah.
1: Oke, okay. Iya. Kabupaten kota setempat.
3: Iya,
1: ya.
3: Betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini rapotnya bagaimana?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sebelum kesini tadi beres. Kemarin lembur ya Mas.
1: Lembur.
3: Tanggalnya nggak ada merah ini.
1: Apa itu tanggal merah?
3: Iya, apa itu?
1: Oke, Bu Guru, ini kita kan semangat belajar dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru ya.
3: Betul.
1: Biasanya kan memang setelah libur panjang itu anak-anak cenderung terlena begitu ya. Terlena karena keenakan libur gitu ya. Begitu masuk, wah agak gagap juga itu. Gimana sebetulnya? Ya,
3: betul Mas Miftah. Ini sebenarnya problematika tiap tahun ya. Bahkan gak tiap tahun, kan ada beberapa hari yang liburnya agak lumayan ya, ya. Jadi itu ya. Mungkin yaitu perlunya kerjasama antar guru dan orang tua, kolaborasi apapun yang terjadi ya, apapun yang ada di lingkungan sekolah itu juga tidak lepas dari peran orang tua kan. Yeah. Kadang itu anak apa ya, ada libur 2 hari gitu aja. Itu semangatnya belajar itu sudah turun. Iya pasti. Mungkin zaman sekarang ya Mas, generasi alfa ya kan.
1: Betul.
3: Bisa dibilang generasi alfa itu cenderung sering bermain gadget, yeah. Main apa sesuatu yang instan ya, yang mainan-mainan yang itu kurang komunikatif dengan teman-temannya. Kalau zaman dulu kan permainan tradisional itu kan mendekatkan apa antar teman gitu ya. Kalau sekarang kan lebih ke individu. Nah itu juga berpengaruh dengan bagaimana cara belajar mereka. Otomatis dengan mereka itu apa ya, bermain gadget dan lain-lain itu akhirnya kan semangat belajarnya juga antar aja kan gitu kan. Ya itu karena scrolling terus dia mungkin nonton sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat seperti itu. Walaupun itu tidak semua anak seperti itu ya Mas Miftah, tapi rata-rata memang anak generasi sekarang seperti itu. Gitu. Jadi itu PR-nya juga bukan untuk guru saja tapi juga untuk orang tua gitu. Jadi kolaborasi antar guru dan orang tua.
1: Oke, okay. Artinya gadget dan sebagainya ini menjadi alasan bagi anak gitu ya untuk apa ya? Kayak jadi alasan tidak berinteraksi dengan teman-teman di rumah gitu ya. Jadi cenderung mengisolasi diri, asik dengan gadgetnya sendiri sehingga ketika nanti berinteraksi di sekolah ini juga ada kemungkinan malas begitu ya, Bu Guru ya.
3: Betul. Mm-hmm. Salah satu penyebab kemalasan gitu ya kan, rebahan kan.
1: Oke. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih Bu Guru, apa yang harus dilakukan siswa gitu ya dan orang tua tentunya di rumah untuk tetap menjaga kondisi anak biar tetap ingat terus dengan kewajibannya, karena memang benar dikatakan Bu Devi, jangankan yang libur ini akan 3 minggu ya Bu ya, yang 2 hari saja ini sudah melenakan anak gitu. Jadi ketika besok bangun pagi mau sekolah ini sudah agak rasa-rasen gitu. Nah, apa yang harus dibangun oleh orang tua dan anak di rumah seperti apa?
3: Iya Mas, pertama itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama mereka aktif sekolah itu jangan ditinggalkan. Misalkan bangun pagi kan di Kementerian Pendidikan itu ada beberapa hal ya, ada 7 apa namanya itu, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu tidak boleh ditinggalkan, termasuk bangun pagi, ibadah, sarapan, olahraga. Itu kan biasanya kalau masuk otomatis kan dilakukan setiap hari.
1: Yeah.
3: Nah, di saat libur itu peran orang tua penting. Jadi guru mengingatkan, "Nak, kalau libur carilah waktu, isilah waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan bangun tetap harus bangun pagi. Apapun agamanya pasti ibadah pagi itu pasti ada." Itu anak-anak sering sekali diingatkan, diingatkan oleh kepala sekolah, diingatkan oleh bapak ibu guru. Dan itu ada peran orang tua di situ. Ketika kita mengingatkan anak, orang tua juga harus mendukung. Ini saja masih baru selesai SAS, selesai sumatif akhir ini aja anak-anak banyak yang izin lah, merasa enggak aku masuk, enggak ada kegiatan.
1: Betul-betul.
3: Padahal sebenarnya selesai SAS ini justru mereka itu bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, ada kesempatan bermain,
1: ngobrol.
3: Makanya termasuk di sekolah tempat saya bekerja pun diberikan kesempatan untuk bermain bersama teman-temannya. Dia boleh membawa permainan tradisional seperti itu. Karena apa? Itu salah satu cara. Nah, ketika libur anak tidak diberikan kesempatan aktif untuk mungkin berolahraga yang aman ya, olahraga yang aman, terus apa namanya, membantu orang tua seperti itu, ya anak akan terus apa ya, mana HP saya mah, mana HP saya, seperti itu. Apalagi anak-anak generasi alfa nih, benar, karena apa ya, mungkin karena dimudahkan dari, mungkin dari mereka lahir saja sudah segala sesuatu udah mudah banget gitu loh Mas, Mas Miftah. Jadi mungkin orang tuanya juga merasa ah biar diem gitu. Nah, padahal itu bukan solusi gitu. Ya memang itu PR yang harus dilaksanakan bersama, kita saling mengingatkan, saling memberikan support. Ayo Nak, selama liburan mungkin enggak belajar secara untuk akademiknya, tapi belajarlah berkomunikasi, belajar untuk sosialisasi dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan lingkungan, bisa beraktivitas olahraga dengan bantu orang tua, dengan bersepeda, dengan permainan-permainan yang itu kan lebih mengasyikan.
1: Iya,
3: gitu loh Mas Miftah.
1: Kalau zaman dulu kita ketika di pasca catur bulan atau ujian gitu ya, itu ada kelas meeting ya Bu.
3: Iya, betul.
1: Sekarang masih juga berlaku apa enggak Bu?
3: Masih Mas. Di beberapa sekolah juga masih sering. Tapi karena memang pasca SAS itu kan aktivitasnya juga untuk Bapak Ibu guru kan banyak sekali, banyak ya, termasuk sekali, betul. Persiapan penilaian ya kan, penilaian semuanya, terus sampai dengan rapot. Itu mungkin waktu-waktu luang itu bisa digunakan untuk anak-anak kelas meeting ya, kalau memang memungkinkan waktunya itu bisa dilaksanakan. Kalau memang tidak ya minimal setiap kelas itu punya apa, ada apa ya mas, mereka itu supaya komunikasi gitu loh. Jadi di antara mungkin satu kelas ini tuh ada komunikasi dengan temannya, bermain boleh, diperbolehkan aja. Memang kesempatan kesempatan bisa benar-benar puas bermain itu kan setelah SAS ini, gitu.
1: Betul.
3: Iya. Kalau pagi itu juga ada pembiasaan mas. Jadi kalau di Dinas Pendidikan yang di bawah naungan Kota Madiun ini kan ada pembiasaan setiap hari Selasa itu bahasa Inggris. Nanti bersama-sama di halaman belajar bahasa Inggris. Terus ya hari Rabu itu senam, hari Kamis itu bahasa Jawa. Jadi itu salah satu benar-benar itu kan program pemerintah nggih untuk mendukung anak-anak supaya tidak apa ya berpikirnya itu cuman hanya bermain gitu loh. Males ya, udah enggak ada pelajaran aja gitu.
1: Betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Itu seperti itu, Mas.
1: Oke, oke. Nah, ini kan hal positif yang baik ya yang harus dilakukan untuk menjaga semacam menjaga ritme anak biar tetap konsisten gitu ya.
3: Betul.
1: Bu Devi ya. Kayak tadi pembiasan-pembiasan yang baik selama sekolah ketika di masa-masa libur seperti ini atau pas penilaian akhir semester atau bahasanya sekarang apa sih Bu?
3: SAS ya?
1: SAS ya?
3: Iya, sumatif akhir semester.
1: Oh, sumatif akhir. Dulu pas ya penilaian
3: iya,
1: akhir
3: pas.
1: Semester ya?
3: Iya, pas. Assessment sekarang.
1: Assessment.
3: Bahasa aja ganti bahasa aja. Sebenarnya secara substansi kan sama ya.
1: Sama.
3: Nanya,
1: okay.
3: Iya.
1: Nah, pas-pasa ulangan semester akhir begini kan tentu ada waktu-waktu yang luang, yang longgar gitu ya. Yang tentunya juga kebiasaan selama aktif kemarin harus tetap dijaga. Nah, ada nggak Bu kayak semacam cara menyusun target belajar gitu sebelum tahun ajaran baru kan sekali lagi kebanyakan kalau libur kan libur total
3: libur sekali aktivitas
1: betul libur total. Nah bagaimana peran orang tua kalau menurut Bu Devi ini peran orang tua untuk tetap menjaga ritme anak tetap belajar menyusun target belajar seperti itu bagaimana?
3: Kalau pengalaman itu yang sudah pernah ya, sudah pernah itu membuat jurnal ya, jurnal harian apapun aktivitasnya itu dibuat jurnal dan itu kan juga untuk melatih anak menulis, terus melatih anak berpikir dan dia juga mau bertanya kepada orang tua, Mama, aku ngapain ya hari ini ya? Aku tadi udah apa ya? Nah itu kolaborasi. Jika mungkin anak-anak mungkin bingung ya, mau gimana ya nulisnya? Boleh guru, bapak ibu guru itu membuatkan semacam apa ya jurnal, lembar jurnal gitu ya, atau anak-anak itu diminta untuk membawa buku. Nah nanti kita buatkan template-nya dalam arti contoh seperti ini. Jadi anak-anak bisa mencontoh menulis. Apalagi di sekolah dasar ya, ini yang saya maksud terutama di sekolah dasar untuk itu bukan PR, tapi itu adalah sebuah kewajiban yang mereka laksanakan setiap hari dan itu memang untuk mereka sendiri gitu loh. Dengan jurnal itu mereka akan semangat, wah aku nanti naik kelas mau aku tunjukin sama bu guru bahwa aku kemarin liburan seperti ini. Nah itu salah satu. Terus itu juga harus ada peran orang tua. Nah mungkin orang tua berlibur ya, mungkin ada yang ngajak berlibur kemana-kemana. Pakai kesempatan itu untuk yang mungkin jenjangnya anaknya lebih di fase yang lebih tinggi. Kalau fase A itu kan kelas 1-2, fase B itu kelas 3-4, fase C itu kelas 5-6. Berikan kesempatan untuk fase yang tinggi, fase yang B dan C, membuat sebuah cerita. Nah itu kan
1: cerita dari
3: masa-masa liburan. Nah nanti kan bisa dibuat dari jurnal-jurnal itu, mereka bisa membuat cerita. Terus setelah nanti ketika masuk, bisa lah ya, mesti ada yang kemarin apa yang dilakukan selama libur, bisa disampaikan di dalam kelas, diceritakan, saling berbagi. Kan kalau awal masuk itu pasti ada namanya kegiatan MPLS ya mas,
1: ya, betul.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengeksplor apa sih mereka yang mereka lakukan. Terus nanti dari situ mereka kan ada semangat mempersiapkan dan nanti kan ada kesepakatan kelas dan lain-lain seperti itu dengan bapak ibu guru. Itu sih tip saya, kalau bisa dari bapak ibu guru bisa membuatkan template jurnal. Mereka punya tanggung jawab mengisi dengan kegiatan yang positif, tidak ngawur, ya kan, tidak wah ini bisa di siapa aja, enggak. Nah, buktinya apa? Komunikasi dengan orang tua penting.
1: Iya, betul.
3: Iya, sebagai wali kelas seperti saya ini, mungkin setiap hari beliau-beliau itu merasa diteror oleh saya.
1: Bagaimana
3: anaknya? Iya, Bu, bagaimana, Bu? Ini informasi untuk kegiatan setiap hari. Saya itu aktif setiap hari, selalu
1: menghubungi orang.
3: Iya, selalu saya sekarang mudah ya, Mas ya. Ada grup WhatsApp itu, iya. Coba kalau zaman kita dulu ya, waktu sekolah kan nggak ada.
1: Seperti apa?
3: Iya, itu menggunakan kemudahan itu untuk hal-hal bermanfaat. Jadi Bu atau Bunda, Ayah, biasanya saya gitu, gimana keadaannya anak-anak, kita buatkan apa, terus diberikan ya sedikit itulah apa ya, kita kan anak itu udah tiap hari itu udah mungkin capek ya, capek dari sekolah dari pagi sampai siang. Ya sesekali kalau gurunya bertanya pun juga nggak masalah kan, kayak bentuk perhatian dari guru kepada muridnya gitu, seperti itu.
1: Artinya jurnal ini ketika nanti oleh bapak ibu guru wali kelasnya dibuatkan templatenya, kemudian anak berkewajiban mengisi. Ini sebenarnya tujuannya bagus untuk cara mengatur waktu antara belajar, bermain, gitu ya, dan kegiatan lainnya ya, Bu Devi ya. Nah, Bu Devi, apa sih sebenarnya tantangan yang sering dihadapi oleh siswa saat memasuki jenjang atau kelas baru, utamanya kan pasca liburan ya?

0: Tapi yaitu tantangannya, terus ada kemalasan setelah aku kok sih malas saras-sarasan. Nah, bagaimana caranya memberikan apa ya ruang barulah mengawali pembelajaran. Jadi tidak, kalau di sekolah itu sekarang kan tidak harus MPLS pertama masuk itu langsung diberikan pelajaran, enggak mungkin. Jadi seperti kita memberikan ruang dulu bagi mereka untuk mempersiapkan diri. Dalam arti aku udah siap sekolah nih. Di sekolah itu dia lebih ke apa ya, diberikan ruang bermain, tapi di dalam permainan itu ada ilmu yang didapat. Iya, ada interaksi, ada ilmu yang didapat. Misalkan coba kalau ini kelas 1 karena kan saya memberikan contoh kelas 1 ya.
1: Betul.
0: Itu mewarnai, kita punya template gambar untuk diwarnai. Di dalam gambar itu ada angka-angka misalnya kan gitu. Angka itu menunjukkan berapa ditambah berapa, misalkan penjumlahan atau pengurangan. Nanti kalau yang jawabannya misalkan 3 tambah 3 sama dengan 6, itu berarti warnanya hijau. Nah, nanti berarti yang bagian itu warnanya hijau. Jadi seperti itulah. Jadi intinya memberikan sesuatu yang menyenangkan, tapi mereka juga belajar. Mengingat kembali apa yang sudah di pelajari di kelas sebelumnya. Apalagi dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu kan dari kelas 1 benar-benar kan yang awalnya enggak kenal apa-apa. Anak-anak itu masih belum kenal huruf. Ada yang sudah bisa lancar tapi ada yang belum.
1: Belum, betul.
0: Nah, ketika sudah naik kelas 2 itu kan sudah enggak boleh, memang harus sudah siap gitu kan. Ya, dengan cara seperti itu gitu. Mas, mungkin itu cara kecil ya. Kalau di kelas yang jenjangnya lebih tinggi, lebih misalnya kelas 3-4 ya diberikan kesempatan untuk mungkin melukis atau yang disenangi dia nyanyi, apa
1: bercerita.
0: Iya, bercerita, telling story. Diberikan kesempatan apa yang mereka suka dulu kan. Oh, ternyata gurunya menyenangkan ya, kan pasti gitu anak. Oh, bolehlah nanti biar semangat belajar kan. Ada beberapa hari kan mas biasanya MPLS itu kalau kelas jenjang yang lebih tinggi tadi. Sudah sih kalau di tempat sekolah saya itu teman-teman yang mengajar di kelas 5, kelas 6 itu kreatif sekali. Anak-anak itu sudah membuat apa diary catatan harian mereka. Itu teman-teman di wali kelasnya kelas di sekolah saya itu juga kreatif-kreatif, pinter-pinter gitu loh, asik gitu. Jadi ternyata itu juga membangun semangat. Wah, aku mau bercerita aku sama ibu ini, ibu guru A, ibu guru B, aku mau cerita. Bahkan itu tidak wali kelasnya pun dia nyamperin, bu aku kemarin, nah seperti itu. Kita dengarkan aja mereka. Jadi berikan kesempatan mereka cerita, berikan kesempatan mereka untuk, bu aku punya ini bu tak kasih tahu bu, pak tak kasih tahu pak. Dengarkan dulu mereka. Jadi mereka tuh merasa kayak, oh guruku ternyata seasik ini. Kayak gitu mas. Jadi nanti ketika sudah selesai MPLS, biasanya 3-5 hari ya, satu minggu ya, itu di pekan berikutnya anak sudah siap, disiplin lagi. Jadi di akhir MPLS biasanya ada pengarahan untuk kedisiplinan. Iya, termasuk masuknya enggak boleh terlambat, kita harus pagi itu udah harus siap belajar, seperti itu.
1: Nah, ini kan dari sisi anak yang tentunya harus ikut aturan sekolah, kemudian di rumah harus mempersiapkan. Nah, tadi peran orang tua ini, kalau peran orang tua membangun semangat belajar anak, tentunya kan ini kan karena bukan bidangnya, dalam tanda kutip bukan bidang yang ditekuni ya, bidang pendidikan ya. Tapi bagaimana Bu, kalau menurut Bu Devi yang sebagai guru yang tentunya tahu gitu ya, dan juga pasti sebagai orang tua, bagaimana membangun semangat belajar anak ini?
0: Ya itu mas, salah satu hal yang paling penting itu adalah komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Guru pun itu juga belajar. Belajar dari orang tua, orang tua belajar dari guru.
1: Dari guru, betul.
0: Kan selalu bilang, bu anak saya kok begini. Kalau di rumah itu begini. Kan tidak semua orang tua bisa jujur.
1: Iya, betul.
0: Terkadang ada yang
1: ada rasa malu.
0: Iya, ada rasa malu. Makanya itulah pentingnya guru terbuka, bahwa guru itu sahabat. Sahabat dalam arti untuk hal-hal untuk anak ya, untuk anak. Jadi orang tua itu enggak apa-apa, ceritakan aja, bu anak saya begini. Bagaimana ya? Ya, kita bersama-sama mencarikan solusi. Itulah mas. Jadi komunikasi, keterbukaan. Jangan malu anaknya seperti ini. Terkadang nyun sewu, ada yang ditanyakan oleh gurunya,

0: kondisinya anaknya bagaimana waktu masuk gitu ya, waktu pendaftaran itu kondisi putranya bagaimana? Sehat Bu, hanya agak terlambat apa dulu tuh sempat terlambat bicara. Oke, kami bisa menerima. Tapi ternyata kenyataannya bukan terlambat bicara, memang kondisi anaknya memang beda gitu loh. Okay. Itu kan sebuah kejujuran itu penting. Jadi guru itu bisa bertindak. Kan anak itu enggak sama, Mas.
1: Betul.
0: Punya keistimewaan masing-masing.
1: Iya.
0: Dan guru juga harus benar-benar merangkul semua. Iya,
1: nanti treatmentnya bagaimana?
0: Iya, treatmentnya bagaimana? Jadi kita enggak boleh gak jujur sama guru waktu pendaftaran pun, Bu, anak saya begini. Ya nanti kalau diterima, sudah diterima, ya udah itu PR-nya guru di sekolah.
1: Iya.
0: Tapi keterbukaan orang tua itu penting, guru juga penting. Komunikasi. Bisa dibilang saya salah satu guru yang ceriwis dengan dengan orang tua. Benar, Mas. Iya, jadi ceriwis saya itu kenapa? Bahkan dari orang tua di sekolah saya yang lama itu sampai sekarang masih komunikasi baik dengan saya. Terima kasih, anak saya sekarang yang dulu pendiam sekarang juara puisi, sekarang juara pidato. Itu kan seneng kan, Mas?
1: Betul.
0: Ternyata tidak semua anak anak itu yang kita hanya melihat Jawi menang, gak mungkin bisa gini. Itu gak bisa. Kita butuh proses semuanya itu. Ya proses itu yang perlu dihargai. Keterbukaan orang tua dan guru itu penting. Iya, untuk membangun itu tadi.
1: Demi masa depan anak juga
0: pastinya
1: ya.
0: Betul sekali, Mas Mirta.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, telepon 459198, WhatsApp 0811-366-9907. Ini kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun sudah ada beberapa yang masuk dan bertanya. Ini Bu Guru, karena kita sore hari ini live YouTube dan akan kami dan kita bacakan ya untuk sore hari ini setelah beberapa informasi berikut ini. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, berkata Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas Pro 1 dari Madiun bersama dengan Ibu Guru Bu Devi Rurohmah, SPDSD, Guru SD Negeri 3 Madiun Lor untuk sore hari ini mendengar dengan tema atau topik obrolan kita semangat belajar dalam rangka mempersiapkan tahun ajaran baru. Tadi sempat dikatakan oleh Bu Devi bahwa tantangan bagi siswa ketika masuk tahun ajaran baru inilah tantangan rasa malas gitu ya Bu Devi ya. Nah, kemudian bagaimana Bu Devi ketika atau cara mengatasi rasa cemas atau gugup ya? Biasanya kan begitu. Kalau setelah libur panjang, kemudian naik kelas, ada rasa gugup cemas yang dirasakan oleh siswa itu ketika nanti, wah guruku siapa ya? Nanti galak atau tidak ya? Nah, bagaimana ini bagi siswa dan orang tua treatmentnya seperti apa biar rasa cemas, rasa gugup itu hilang?
1: Iya, awalnya pasti apa ya, anak itu kan berpikirnya guruku baru, itu nanti gini, nanti gimana? Gini, iya, ya itu tadi guru harus bisa mendekatkan diri nih, mendekatkan okay. diri kepada murid itu bukan berarti kita apa ya merendahkan diri enggak, tapi nak nanti begini ya, nanti begini, jadi membuka komunikasi. Awal mengawali komunikasi sehingga mereka akan menjawabkan ketika kita memberikan pertanyaan atau mungkin sekedar dole gitu kan pasti mereka juga akan apa ya lebih antusias. Oh ternyata iya antusias. Selain itu kalau di sekolah dasar terutama itu bapak ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 bapak ibu guru mapel agama ataupun olahraga itu semuanya mereka tuh tahu gitu lah, anak-anak tuh memang wajib tahu gitu kan, tahu tapi belum mengenal ya, karena tidak sehari-hari bersama beliau-beliaunya. Nah itu jadi keterbukaan dari guru membuka komunikasi tadi. Terus nanti kalau anak-anak itu sudah punya semangat gitu ya, bolehlah kita memberikan reward. Reward itu dalam arti mereka itu bukan apa yang memberikan dikit-dikit ke hadiah, enggak. Reward itu kan supaya mereka itu tetap ada semangatnya. Terus oh ternyata guruku begini orangnya. Jadi keterbukaan dari guru yang mau membuka komunikasi dulu itu akan membuat anak itu lebih ngajeni ya, dalam istilah ngajeni atau menghargai bahwa oh guruku tuh seperti ini, enggak kok enggak galak kok, enggak ini ya. Itu nanti pasti dia akan bercerita. Mas, cerita ke orang tua. Tadi aku udah di sekolah gini. Guruku gini, itu pasti. Nanti kalau memang kurang gimana ya, nanti ketika ada apa namanya ada forum itu biasanya kan mengawali pembelajar, awal pembelajar itu kan pasti ada pertemuan wali murid ya, pertemuan wali murid yang baru. Terus nanti juga akan ada komunikasi dengan kepala sekolah. Itu ada kesempatan di situ. Nah nanti kan orang tua, oh ternyata gurunya begini. Nah nanti kita sambut baik. Itulah bagaimana caranya guru itu merangkul itu tidak hanya muridnya, juga ke orang tuanya juga. Gini loh Bu, Pak, seperti itu. Anaknya nanti di sini tuh seperti ini, begini. Nah, itu harus disampaikan. Karena dengan menyampaikan apa misinya guru tersebut kepada anak, kepada si orang tua, itu juga akan orang tua itu akan lega, akan percaya seperti itu.
0: Baik, kita bergeser ke pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun ya, Bu Devi ya. Ada akun Agus ini bertanya apakah ada hal-hal baru dari Dinas Pendidikan di tahun ajaran 2026-2027, Bu Devi?
1: Kalau hal barunya mungkin SPMB ya. SPMB-nya setiap tahun kan memang beda ya. Memang sistemnya lain gitu kan ya. Betul. Kita menyesuaikan dengan perwal juga itu.
0: Ada pin-pin ngambil.
1: Iya, ada pin juga. Terus kalau Dinas Pendidikan tuh setiap tahun tuh pasti ada inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi yang pada akhirnya nanti kan Bapak Ibu Guru juga akan belajar. Ya terutama apa ya tentang bagaimana ya nanti supaya anak itu semangat belajarnya nambah, prestasinya juga diraih, mungkin akademik ataupun non-akademik. Itu Dinas Pendidikan getol sekali untuk memberikan program-program baru. Dan nanti kalau bisa pengen tahu ada itu di Instagramnya punyanya Dinas Pendidikan Kota. Iya, bisa dicek di sana kegiatannya itu luar biasa itu.
0: Oke. Baik. Ada akun Larasati. Bu Devi, apa ada kriteria khusus anak bisa masuk SD? Nah. Apa sudah harus bisa calistung?
1: Ini nih, ini pertanyaan yang saya tunggu, Mar. Karena kebetulan saya juga ngajar di kelas 1 ya. Jadi otomatis kan insya Allah sedikit, walaupun gak banyak, tapi sedikit saya tahu bahwa memang kalau di sekolah dasar, negeri terutama, itu tidak ada kewajiban, memang tidak ada kewajiban untuk bisa calistung, untuk anak bisa masuk di usia ya, usianya 7 tahun. Tapi ini tapi ya, ada tapinya. Mungkin tidak ada kewajiban sesuai aturan. Aturan yang berlaku dari pusat pun, dari kementerian pun tidak ada aturan untuk harus bisa calistung. Kan tetapi apakah orang tua akan siap menitipkan putranya yang belum siap? Gitu loh. Jadi ibaratnya begini, walaupun itu tidak di dalam aturan tidak di, tidak diwajibkan, tapi anakku nek iso gitu kan masuk ke kelas 1 itu minimal mereka kan harus mengenal huruf, mengenal paling enggak mengenal huruf, mengenal angka, itu wajib. Dalam arti kan itu dari orang tua. Apa nanti ketika masuk di SD kelas 1 itu memang kewajiban guru kelas 1 untuk mengajarkan mengenal dari awalnya kan dari huruf, huruf ke suku kata ke kata. Ya, tapi ada metode lain juga, Mas, cara membaca dari metode fonik itu dari suku kata langsung. Akan tetapi kalau mereka enggak menghafal huruf,
0: betul.
1: Keliru nanti. Ya, pada dasarnya keliru seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban kalau sesuai aturan. Gitu.
0: Karena yang kita tahu ketika anak-anak masuk PAUD TK itu memang sebenarnya di sana hanya forum belajar, forum bermain ya. Kemudian ada sebenarnya sebenarnya gitu ya, di kelas 1 lah kita belajar untuk membaca, menulis. Tapi bagaimanapun tadi betul, bagaimana apakah orang tua siap ketika menitipkan anaknya? Sementara ya yang lain pasti sudah persiapan.
1: Betul,
0: sebagainya,
1: betul.
0: Sebagainya. Nah ini kan juga jadi sebenarnya jadi pertanyaan bagi orang tua juga yang masih mengukumi wong katanya masuk TK nggak belajar baca tulis atau berhitung, nggak, tapi ternyata begitu ya.
1: Iya.
0: Untuk persiapan masuk SDM. Oke, baik. Ada akun Aminarsi, semangat tahun ajaran baru 2006-2027.
1: Semangat.
0: Kemudian ada akun Tria Baiti, semangat Bunda Fitia.
1: Ini sepertinya saya saya tahu ini. Kenapa siapa ini? Ini sepertinya gurunya anak saya, wali kelas anak saya. iya terima kasih Putri ya.
0: Baik, kemudian ada akun Dana Oke, bagaimana meningkatkan semangat anak didik saat mau pertama masuk pasca libur panjang, biasanya kan kena post holiday blues.
1: Nah itu tadi yang dibahas dari awal ya, Mas ya. Ya intinya tadi membuat jadwal jurnal harian, terus ada reward dari orang tua juga. Iya,
0: punishment perlu diterapkan
1: ya? Iya, punishment juga harus ada itu
0: ya, karena apa? Imbang, ya?
1: Betul. Karena gini, Mas, kita kita yang hidup di era milenial, kita kan generasi milenial, hidup di zamannya waktu istilahnya kita itu pendidikannya kolonial.
0: Betul.
1: Kan kalau anak sekarang dididik seperti itu, itu tidak akan mempan. Jadi sesekali ya dikenceng, ya dilonggar, dikenceng, dilonggar, harus seperti itu. Jadi punishment juga harus ada. Karena
0: kalau zaman dulu kita kenceng terus ya.
1: Iya, kenceng terus, makanya ya hasilnya, tapi ada hasilnya loh.
0: Benar-benar disiplin ya.
1: Betul. Kalau anak-anak sekarang itu biasanya kan gini, kita berikan punishment untuk apa? Supaya mereka sadar bahwa terutama yang wajib, terutama tentang ibadah. Tentang ibadah, tentang kalau muslim kan mengaji, kalau yang non muslim mungkin ke gereja atau ke apa, itu kan harus, itu kan wajib. Nah itu dari orang tua. Ini waktunya ini loh, waktunya ini kamu buang libur, ayo ngajinya ditambah, atau ayo ke gereja, ayo gini, ayo. Jadi itu kalau tidak kamu nanti begini-begini, itu kan orang tua yang tahu. Nah itu harus diberikan, diberikan. Tetapi ketika anak itu sudah mulai berubah proses, ada proses perubahan di situ, berikan reward. Reward itu kan tidak berupa, hanya berupa apa ya, materi kan. Diberikan reward yang mereka tuh merasa bahwa aku, orang tuaku itu seperti ini, iya, ternyata sayang denganku dengan cara seperti ini. Terus mungkin juga ke apa, orang tua juga harus rajin, Bu, anak saya begini, Bu. Gurunya juga akan semangat. Mohon maaf, Bu, guru, murid saya, apa, anak saya begini, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu kan juga semangat dari guru di sekolah. Di rumah juga disemangati orang tua. Saya yakin, Mas, itu anak itu akan ada perubahan. Proses berubahnya itu pasti ada. Itu itu pengalamannya, pengalamannya seperti itu.
0: Baik. Ini pertanyaan terakhir di kolom komentar, Bu Devi. Ada akun Aura Air. Kak, saat kami menemukan kasus perpeloncoan saat MPLS, kami harus melapor kemana? Karena kan sekarang udah enggak usum lagi ya, model-model begitu. Bagaimana, Bu Devi?
1: Kalau saya, alhamdulillah, saya dengar perpeloncoan itu terutama ya di SD SMP kan tidak ada, sudah tidak, apalagi SMA. Sekarang sudah tidak diperbolehkan karena bullying itu sudah masuk pasal kan.
0: Betul,
1: jadi memang tidak diperbolehkan. Kalau seandainya ada, coba dikomunikasikan dulu. Itu panitianya siapa? Laporkan dulu ke pihak sekolah. Sekolah itu kan ada tim namanya, tim anti bullying itu ada. Apa namanya? PT PSI yang pokoknya yang berhubungan dengan mereka, apa, tim anti bullying. Kalau di SMA itu biasanya seperti itu. Jadi laporkan kepada pihak yang berwenang dulu di sekolah. Lalu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kok ada seperti ini? Nah, tapi jangan sekarang, Mas. Itu yang sulit itu karena ada HP, ada gadget.
0: Betul.
1: Langsung apa-apa di sosial media, langsung apa-apa. Jadi yang enggak tahu. Betul, nah, betul. Kita kan hanya melihat. Ternyata banyak orang yang nyusahi literasinya itu memahami kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Karena kurang ada komunikasi tadi.
0: Belum diselesaikan di internal.
1: Betul, harus diselesaikan dulu di internal. Jika internal tidak mumpuni kan ada lembaga yang yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Kita itu negara hukum kan. Jadi enggak boleh kita, wong kita ngambil gambar tanpa izin itu aja kita sudah kena pasal. Iya. Makanya sekolah pun itu juga kan punya apa ya, punya privasi dan punya aturan yang harus ditaati. Tapi saya tidak membenarkan perpeloncoan, ya. Perpeloncoan itu itu termasuk bullying dan bullying itu juga melanggar hukum. Akan tetapi jika ada masalah di dalam lingkup sekolah yang hubungannya dengan anak, jangan langsung ke tindakan-tindakan di luar. Komunikasikan dulu. Jika sekolah nanti tidak kok masih terus, mungkin bisa apa namanya, lebih ditingkatkan komunikasinya, tambah lagi bagaimana jalan keluarnya. Jadi tidak mencari apa ya, mencari solusi yang itu malah nambah masalah gitu loh. Seperti itu sih, Mas.
0: Baik, Bu Devi, ini karena kita sudah di penghujung acara ya.
1: Enggak kerasa ya, Mas.
0: Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang tersimpan ini. Nah, apa pesan dan motivasi apa yang Bu Devi ingin sampaikan ke peserta didik? Sekarang bahasanya apa?
1: Murid.
0: Kembali ke murid lagi, murid lagi. Luar murid, siswa, peserta didik ya. Kembali ke murid ya. Apa yang ingin pesan dan motivasi dari Bu Devi kepada orang tua dan kepada murid yang ini kan jelang liburan dan nanti kembali pasca liburan kembali ke sekolah, apa yang disampaikan Bu?
1: Ada beberapa sih ya. Yang pertama, jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan.
1: Karena kesehatan itu sangat penting. Itu. Terus yang kedua, walaupun libur, berikan kesempatan otak dan hati itu untuk tetap mendapatkan ilmu. Yang ketiga, jangan lupa tetap harus beribadah setiap hari sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terus berkomunikasi dengan orang tua mumpung libur. Itu. Jadi jaga semangatnya, jaga kesehatannya, jaga ibadahnya supaya nanti tetap menjadi anak yang jauh lebih baik dari hari ini, ya, dari sebelumnya. Jadi tidak lebih baik dari siapapun, tapi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu sih, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Bu Devi. Sama dan pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Devi ini bisa kita ambil ilmunya dan tentunya juga sebagai bekal buat Anda yang memiliki putra-putri yang masih dalam masa pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Terima kasih sekali lagi, Bu Devi Rurohma.
1: Sama-sama, Mas.
0: Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa di 5 KB ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Mutal Karim dan juga Ibu Devi pamit undur diri dari Indonesia Cerdas. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT serta dana bagi hasil lain.
3: Jadi kita fokus prioritas ya, setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHCHT, dana bagi hasil, yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
2: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
4: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk-luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
5: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
4: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih, Mada. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ya, ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja
12: ke belakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan, evakuasi, tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatker dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan semarak Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
13: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
14: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personil Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Persetia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
15: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
14: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Muhlis melaporkan.
13: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Taguan Novandrian.
16: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
17: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini
18: akan mewakili Pemprov Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurpro Voli Pantai U17.
19: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
16: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Oktora. Presti, silahkan.
20: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbo.
21: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
22: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
21: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
20: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jaringan.
24: Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
25: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah tetapi dengan kepolisian.
24: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
25: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan problem yang dimiliki untuk kejahatan.
24: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arif Kusuma melaporkan.
20: Perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
0: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati, jajaran Forkopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
23: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
1: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
23: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
2: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidila Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
3: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
4: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana?
3: Untuk pelayanan akan di

0: yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Dengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter Pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Ghofirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
3: Yang sangat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Republik Indonesia, khususnya kloter 116 SUB. Insya Allah jariah Pak Menteri, Gubernur, dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air ke tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
2: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
4: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,7 program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pelayanan kesehatan pendengar tentunya juga saat ini menjadi fokus utama juga ya bagi daerah Madiun dan sekitarnya. Apalagi juga kalau misalnya masyarakatnya zaman sekarang ini sudah mulai melek dengan screening kesehatan, termasuk juga dalam hal screening kesehatan mental pendengar. Jadi ada yang namanya deteksi dini kanker kolorektal atau rektum. Kemudian ada juga screening kesehatan mental serta pemeriksaan status gizi keluarga ya, yang tentunya siapa sih yang tidak mau screening secara mudah gitu ya, apalagi di daerah yang kita tinggali. Nah, dalam hal ini pendengar, RSUD Kota Madiun juga terus memperkuat layanan kesehatan. Jadi dengan menghadirkan 3 layanan screening baru, termasuk deteksi dini kanker rektum, screening kesehatan mental, dan juga pemeriksaan status gizi keluarga. Tentunya hal ini jadi bagian dari upaya rumah sakit milik pemerintah Kota Madiun ini dalam memperluas layanan preventif sekaligus meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit yang kadang-kadang masih sering terlambat diketahui oleh masyarakat. Tidak sedikit juga yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sudah parah begitu ya. Oleh karena itu pendengar, Direktur RSUD Kota Madiun Dr. Muhammad Nur SPOG juga menyampaikan ketiga layanan yang Mada sampaikan tadi dipilih karena tingkat pemanfaatannya masih rendah, padahal punya peran penting untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Nah, selain layanan kanker kolorektal pendengar, RSUD Kota Madiun juga membuka screening khususnya kesehatan mental ya, yang harapannya nanti bisa mengubah stigma bahwa pemeriksaan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, itu hanya diperuntukkan bagi penderita gangguan jiwa berat. Jadi RSUD juga memperkenalkan layanan screening status gizi keluarga, tentunya juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Kalau misalnya salah satu dari Anda yang mendengarkan siaran ini pendengar, ada yang juga sudah mulai concern sekali dengan yang namanya gizi seimbang, pastinya hal ini menjadi kabar yang bahagia sekali ya. Kalau misalnya kita bisa screening status gizi dari anggota keluarga kita di rumah sakit terdekat. Nah, peluncuran program ini pendengar, rumah sakit menyediakan kuota 108 peserta untuk screening kanker kolorektal, kemudian 20 peserta screening kesehatan mental, kemudian 6 keluarga untuk pemeriksaan gizi keluarga ya. Jadi tentunya pemerintah daerah juga akan menyesuaikan pemenuhan tenaga kesehatan nantinya secara bertahap tapi ya, termasuk memperkuat layanan psikologi yang ada di area puskesmas. Jadi tentunya kalau misalnya kebutuhannya terus bertambah, tentunya nanti untuk tenaga kesehatannya pun juga akan disesuaikan begitu ya. Jadi di puskesmas juga sudah tersedia psikolog untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa. Kalau dari Anda merasa bahwa sepertinya jiwa saya ini perlu dikonsultasikan, perlu ada semacam pemeriksaan atau screening, tidak ada masalah ya. Bukan berarti ketika kita cek kesehatan jiwa kita adalah masuk golongan ODGJ, tentu tidak ya. Kalau kesehatan mental zaman sekarang ini masih terus jadi perhatian bagi pemerintah, tentunya kita sendiri sebagai pelaku yang menjaga kesehatan mental harus sadar diri, harus juga siap ya bahwasanya cek ataupun juga screening kesehatan mental ternyata juga difasilitasi oleh pemerintah pendengar.

Pendengar, memang yang namanya gorengan masih belum bisa betul-betul lepas ya dari masyarakat. Karena memang gorengan ini jadi salah satu lauk yang setiap harinya perputarannya pasti sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang doyan sekali sarapan pagi dengan nasi pecel ya, tempe goreng, heci dan sebagainya. Padahal kelangkaan minyak kita ternyata juga terjadi di khususnya Kabupaten Magetan. Jadi ternyata sulitnya memperoleh minyak goreng yang bersubsidi, akhirnya mau tidak mau membuat warga Magetan ini beralih ke minyak goreng curah, pendengar. Meskipun juga harus membayar dengan harga yang justru lebih tinggi. Akhirnya permintaan minyak goreng curah meningkat tajam dan ikut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Nah, pantauan di sejumlah kios penjual minyak goreng curah pada hari ini, antrean pembeli itu terlihat sejak pagi, pendengar. Jadi banyak warga yang datang membawa jeriken sampai galon bekas untuk membeli minyak goreng curah yang sekarang ini per kilonya dijual seharga Rp19.000. Jadi naik sekitar Rp1.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya. Jadi kelangkaan minyak kita juga terjadi di pasar sayur Magetan. Jadi meskipun tersedia, minyak goreng bersubsidi ini dijual sekitar Rp22.000 per liter. Tentunya lebih tinggi ya dibandingkan harga sebelumnya yang ada di kisaran Rp20.000 per liter. Tentu berakibat pedagang lebih banyak menawarkan minyak goreng kemasan yang non subsidi. Jadi merek-merek tertentu dengan harga sekitar Rp25.000 untuk kemasan 800 ml, tidak genap 1000 ml ya. Jadi salah seorang pedagang gorengan di Magetan juga mengaku terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah karena ternyata minyak goreng minyak kita itu semakin sulit diperoleh. Jadi memang sudah lama tidak ada, akhirnya warga pindah ke minyak curah. Jadi sekarang minyak curah dijual Rp19.000 per kilogram. Bagaimana di daerah Anda, pendengar? Apakah juga masih mudah menemukan minyak kita dengan harga yang sesuai di pasaran atau justru harganya naik?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kabar terbaru bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi sejumlah 85 warga Palestina dari jalur Gaza kemarin ya, Selasa 30 Juni 2026. Jadi evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Informasi ini juga dilansir oleh Arab News. Dan proses evakuasi ini juga dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina, pendengar. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 orang lainnya adalah pendamping. Evakuasinya dimulai dari Rumah Sakit Lapangan Al-Mawasi di Khan Yunis atau di Gaza bagian tengah. Kemudian WHO memfasilitasi pemindahan mereka melalui perbatasan Rafah yang ada di bawah kendali Israel. Jadi memang sejak akhir 2023, ratusan warga Palestina yang terluka karena konflik sudah dievakuasi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan negara tujuan evakuasi tersebut antara lain Mesir, kemudian Yordania, dan juga sejumlah negara yang lainnya. Sementara itu sejumlah organisasi internasional juga menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Jadi konflik tersebut lebih dari 73.000 orang dilaporkan tewas dan 173.368 lainnya terluka. Tentunya dalam hal ini kita sebagai masyarakat Indonesia turut prihatin ya dengan kejadian yang terjadi. Semoga konflik ini juga bisa segera mereda dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentunya juga bisa mendapatkan perawatan yang baik, sehingga paling tidak pertolongan yang sudah digulirkan oleh WHO sedikit bisa mengobati luka bagi warga yang terdampak dengan adanya kejadian genosida yang dilakukan oleh Israel, pendengar. Menit 8 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Madiun sore ini kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu kenangan. Ataupun juga bagi Anda yang akan melakukan aktivitas sore ini, banyak juga dari Anda yang sudah mulai sering melakukan olahraga sore, baik lari, jalan kaki, ataupun juga bersepeda ya. Apapun olahraganya, pendengar, tentunya inginnya berdampak positif dan baik bagi tubuh kita semuanya ya.

Pesan Esensi Buku Layar Terkembang Karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Selagi Maria dan Yusuf menjalin percintaan yang manis, Tuti bergelut dengan dirinya sendiri. Apakah akan menikah dengan orang yang tidak dicintainya hanya karena alasan usianya yang semakin bertambah, atau tetap memegang lebih baik tidak menikah daripada mendapatkan suami yang tidak sepandangan dan tidak sepaham? Hubungan Maria dan Yusuf makin mendalam ketika tiba-tiba Maria diketahui mengidap penyakit serius. Bagaimanakah perasaan Yusuf mengetahui keadaan tunangannya? Bagaimana Tuti menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidupnya? Dan bagaimana akhirnya hubungan ketiganya? Layar Terkembang, karya Sutan Takdir Ali Syahbana, dari RRI untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya.

tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 31 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

Orang bijak mengatakan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena manusia yang mulia bukan terletak pada kedudukan atau jabatannya, tetapi terletak pada seberapa besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesama.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mendengar pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Menggalawana Bakti Kementerian Kehutanan Jakarta. Ia menjelaskan dari total lahan kritis tersebut sekitar 6,6 juta hektar berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 5,7 hektar berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain atau APL. Menurut Rohmat, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dan pengelolaan lahan berkelanjutan, serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Roma juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Niño yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Info lainnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Sesaat lagi Adia Raswadi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat datang juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital, senang sekali pendengar petang hari ini Sonora 90 hadir di Madiun sore ini untuk hari Rabu kalender perdana bulan Juli 2026. Ada saya Adi Rasodi yang menemani suasana petang Anda sampai nanti tuntas di jam 7 malam dengan lagu-lagu era 90-an untuk Anda semuanya ya. Satu nomor berirama-kan slow rock dari Bon Jovi sudah hadir untuk Anda semuanya, Always mendengar ya. Mudah-mudahan Anda selalu setia di Pro Satria Rimadu dengan program-program siarnya gitu ya. Dan Anda yang saat ini juga masih berkutat dengan segala kesibukan dan aktivitas Anda, atau mungkin Anda yang lagi dalam perjalanan menuju rumah, pulang dari kantor, mudah-mudahan juga enak aja perjalanan Anda. Atau bahkan mungkin Anda yang sudah bisa di rumah nyantai bersama keluarga, ngeteh bareng-bareng di teras, dengerin radio lagu-lagu era 90-an. Jadi mengingatkan Anda di zaman itu, zaman yang pernah Anda lalui pendengar ya. Baik, ada banyak lagu-lagu era 90-an yang sekali lagi akan saya dengarkan sampai nanti tuntas di jam 7 malam pendengar di Sonora 90 Madiun sore ini untuk hari Rabu 1 Juli 2026.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
0: 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah hari kepolisian nasional yang diambil dari momentum turunnya peraturan presiden Perpres nomor 11 tahun 1946. Adapun peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional. Kepolisian bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu presiden.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. We'll be right back.

Ya, mendengar dari negeri jiran Malaysia. Lagu ini hit sampai di Indonesia. Dari Amy Shorts dengan Isabella, pendengar, sudah di rubah tanah semuanya. Sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, saya mohon perhatian dengan adanya 3 buah berita kehilangan. Telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Jeffrey Lumistono Firmansyah Hamunangan. Nomor polisi AE3732DE, alamat di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Hilang pada hari Senin 29 Juni 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Piero Lumiston Hariwijaya Hatihuran Tambunan, alamat di Jalan Truno Lantaran nomor 10 RT 4 RW 1 Taman Kota Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, diucapkan terima kasih. Berikutnya, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Fitri Pamungkas, nomor polisi AE3630IS. Hilang pada hari Rabu 20 Mei 2026 di sekitar Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan, pendengar, mohon bisa menghubungi Fitri Pamungkas, alamat di Desa Karangrejo RT 106 RW 2 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Berikutnya, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Irani Prihatini.

Tokopedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang

Ya, pendengar, sebuah lagu yang bukan saja indah tetapi juga menyimpan kisah yang begitu menyentuh hati. Lagu ini adalah Tears in Heaven, dirilis pada 92 dan menjadi salah satu karya paling emosional dalam perjalanan karir seorang Eric Clapton. Di balik liriknya yang sederhana tersimpan duka yang sangat mendalam, pendengar. Lagu ini ditulis setelah putra Eric Clapton yang berusia 4 tahun, Connor, meninggal dunia akibat kecelakaan tragis pada tahun 91. Melalui Tears in Heaven, Eric Clapton menuangkan rasa kehilangan, kerinduan, sekaligus pertanyaan yang mungkin pernah dirasakan banyak orang. Apakah suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan orang yang kita cintai? Itulah yang membuat lagu itu begitu dekat di hati para pendengarnya di seluruh dunia. Tak hanya sukses secara komersial, Tears in Heaven juga meraih 3 penghargaan Grammy Awards, termasuk kategori Record of the Year dan Song of the Year. Hingga kini lagu tersebut tetap dikenang sebagai salah satu balada terbaik sepanjang masa. Ya, pendengar, sebelum kita kembali berlanjut ke nomor berikutnya, ada 3 buah berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah hilang 1 buku kir mobil atas nama Didik Saryadi, nomor polisi AE9867BA. Hilang pada hari Senin 29 Juni 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, mohon bisa menghubungi Didik Saryadi, alamat di Jalan Salatiga, Garing 14, RT51, RW12, Taman Kota Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081-584-739930. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Berikutnya, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Sulistiyawati, nomor polisi AE3114IR. Hilang pada hari Selasa 30 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Riyadi, Klegen, Kartorjo, Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukannya, pendengar, mohon bisa menghubungi Sulistiyawati, alamat di Kebon Anggung RT16 RW4 Balerejo, Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Satu lagi, pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Alika Mutiara Sari, nomor polisi AE3562IHI. Hilang pada hari Minggu 31 Mei 2026 dalam perjalanan dari Kecamatan Geger sampai Kebon Sari Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Alika Mutiara Sari, lama di Dusun Kebon Sari RT15 RW2 Kebon Sari Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 08384 55 30 35. Atas perhatian dan budi baik Anda, disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, satu lagu lawas yang coba di remix sama Bumerang dalam balalutan nuansa rock. Kali ini hadir kisah seorang pramuria untuk Anda semuanya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

girls forget. Ya mendengar, kita harus segera sudahi dulu Sonora 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tapi jangan kemana-mana, setelah warta berita saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini. Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Lumampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Pak kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap diri agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah, kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 Ruan dan apresiasi. Dan alhamdulillah, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi

0: supaya dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
1: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think

0: senat Metaci, nadam se na kraju.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini segera hadir mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi, Bu Sukartini dan Fausia. Malam hari ini mengambil topik Rasa Kasampurnan Sejati. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng dalu para pamidhanget RRI Madiun wonten pundi kemawon panjenengan lenggah saged amirengaken siaran RRI Madiun saking mimbar penghayat kepercayaan. Dene dalu menika kula atur salam sugeng dalu

0: Ing dalu menika ngagem wirairan rasa kasampurnan sejati. Inggih saderengipun nyuwun pangapunten para pamirsa panen pamitanget. Dene kula atur salam dumateng Bapak Sutrisno ingkang wonten Alas Ketongo. Ugi Mbah Karni ingkang lenggah wonten Pendopo Agung Ketongo. Sugeng dalu Bapak. Matur sembahanuun kula mboten saged nenggane rikala ringgitan kali putra wayah awit jam setunggal saking griya sampun jam 3 angayahi wajib. Namung saged atur mekaten. Sumangga kita wiwiti rasa kasampurnan sejati. Dalaning rasa kanggo bali marang sangkan paraning dumadi. Ing kawruh Jawa urip manungsa iku mung mampir ngombe. Tegese mung mampir sak derma. Sawise iku bali marang asal usul sejati sangkan paraning dumadi. Nanging dalan bali iku ora gampang. Amarga manungsa kerep kesandung hawa nafsu lan kepinginan gelaring dunya. Mula para pujangga nyerat piwulang suluk ya iku laku bad ten sing maringi pituduh supaya kawula bisa kasampurnan sejati hanya wiji karo Gusti Kang Maha Suci. Sapa Gusti Kang Maha Suci? Ya menika sumbring urip ya Maha Urip. Tataran nelaku kasampurnan siji ngresiki raga. Raga mung sarana dudu tujuan. Nelaku tirakat poso mutih ngurangi turu ngendhalekake hawa songo pepeling. Raga resik batin gampang disinari cahya urip. Kaping pindho nata rasa. Rasa iku dudu emosi nanging pancer. Pancering batin sing alus kaya dene mripat, kuping, tutuk lan ati kudu resik saka pepeteng. Yen rasa iku alus wong bisa ngrungu swara batin lan tondo gaib saka seduluring papat. Ingkang kaping telu ngudari rasa. Rasa ya iku inti gaib sing luwih jero tinimbang rasa. Yen menungso nyilem rasa dheweke bakal nyumurupi rahso sambungan rahasia antarane kawula kelawan Gusti. Ing tataran iki wong ora gampang ngerti dunya lahir, nanging uga nyekseni jagat alus lan harmoni kosmos. Kaping papat manunggaling kawula kelawan Gusti. Titik pukusak, titik pungkasan suluk yaiku manunggal. Ora ana pemisah antarane aku lan panjenengane. Wong sing wis tekan iki bakal tentrem batine. Ora gumandul marang bondo lan kamulyan, nanging urip mung kanggo tresno lan welas asih. Uga makna filosofis kasampurnan. Raga kaya omah sing kudu diresiki, yen kotor ora bisa dadi papan cahya utawa sinar. Rasa kaya sendang, yen keruh ora bisa memantulake padanging langit. Dene rahsa kaya mutiara sing didelikake ing dasar segara, mung bisa kepanggih yen nyilem jero. Dene sukma sejati cahya Gusti Kang Maha Suci sing ana ing saben awak, sing dadi pintu bali marang asal sejati. Dene laku kanggo nggayuh kasampurnan siji poso lan tirakat. Dene poso lan tirakat ditindakake kanggo ngendhalekake hawa nafsu supaya ora ngribeti ing sajroning rasa. Angka loro Semedi lan Tapa Brata. Jeneng Semedi lan Tapa Brata kuwi ngenengake lan ngenengake cipta rasa karsa. Kanggo nyilem rasa, kanggo nyurup nyumurupi rasa kang sejati. Dene angka telu wirid lan doa. Saben dina awan lan bengi tansah wirid lan doa. Dene kanggo ngunduh pepadang lan welas asih Gusti Kang Maha Suci. Kaping pate slametan lan sesaji. Slametan lan sesaji kuwi ora barang sirik. Ning pancen kudu dileksanakake miturut piwulange para leluhur. Jaga harmoni karo sedulur papat, kalimo pancer lan leluhur. Leluhure kang wis disi'i sowan ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Dene kaping 5 andhap asor, mula yen muna lan muni kudu ngerteni andhap asor sopan santun. Aning kono menawa menungso ora gelem tumindak andhap asor, kuwi jenenge wong kang gumunggung. Dene wong ngandhap pasor ora gumunggung senajan wis duwe kawruh utawa kasekten. Kaping neme tresno lan welasase. Tresno marang sapa wae lan welas sapa wae kang bisa diwelasi, asih marang sapa wae dan apa wae sing perlu diasisi. Nuwuhake rasa tresno kang sejati. Dadi pawongan kang migunani kanggo sesami amarga tresno iku wujud nyata teka Gusti Kang Maha Suci. Dene kasampurnan ing urip modern wong Jawa sejati kudu eling marang kasampurnan ora ditemokake ing pangkat lan derajat bondo dunya Mas Pitis Raja Brana utawa kamulyan ing dalaring jagat. Dunya modern kebak pepeteng hawa nafsu, nafsu bondo, nafsu derajat, nafsu panguwasa. Dene suluk kasampurnan ngajak supaya menungso ora keseret nanging ngolah batin, ngubah kiroso supaya tentrem lan ayem uripe. Sing pungkasan suluk kasampurnan sejati mulang yen urip iku perjalanan bali, bali marang ngendi? Bali marang kang gawe urip ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing bisa ngresiki raga, ngolah rasa, nyumurupi rasa lan nemu sukma sejati. Kangaran ngresiki raga ora mung siram jamas, ning raga perlu direksa supaya gampang yen nganggo utawa ngolah rasa. Olahing rasa ora mung pepenginan nanging rasa manunggal marang uripe. Sapa kang bisa nutup hawa sanga? Ya mung awake dhewe. Mula kangaran babahan hawa sanga. Babahan hawa sanga iki sing kagungan satriya dene wanita gadai hawa suwelas. Nyilem rasa nganti nemu rasa bakal manunggal karo Gusti Kang Maha Suci. Ing kono ora ana pemisah kiwa lan tengen, lor lan kidul, kabeh gembleng dadi siji manunggal marang Gusti Kang Maha Suci. Sing ana mung cahya langgeng kang awujud katresnan sejati. Piwulang menika inggih rasa sejati sejatining rasa uga ana tembung kang diarani sangkan paraning dumadi dene kawruh lan olah rasa lan tirakat kuwi saka ajaraning leluhur aja nganti ditinggalake ajaran tirakat lan kawruh batin menuju tataran pini sepuh kejawen mekaten para kadang kula ngaturaken rahayu rahayu rahayu dene candhakipun mangke nyuwun sewu pakai bahasa Indonesia untuk diterjemahkan sendiri monggo pembawa bahasa Indonesia Mbak Uci menampilkan beberapa rasa yang ada di tubuh kita. Kami persilahkan.
1: Nggih, Kong. Aduh, Kong Mbah Kong niki wau bahasa rasa terus nggih, Kong.
0: Iya.
1: Rasa niku napa, Kong?
0: Rasa kuwi sakjroning batin. Yen arep tumindak ning endi wae, nek rasane ora kepenak ora usah tindak. Utawa dene yen arep tandang gawe apa wae ning rasane ning jerone batin ora krasa penak, ora usah ditandangi. Luwih becik ya kuwi rasa yen wis tenan-tenan manunggal marang raga, marang sukma ning kono kuwi bakal temu keslametane dhewe. Ngono lho, Nduk.
1: Kebanyakan orang memang mengenal rasa nggih, Kong.
0: Ya,
1: tapi tidak pernah benar-benar merasakan apa itu rasa.
0: Betul.
1: Akibatnya ketika mendengar kata rasa, yang terbayang itu hanya manis, asin, pahit, panas, dingin.
0: Ya itulah manusia hidup. Monggo dilanjut.
1: Nggih. Rasa manis ada di lidah. Kita mulai dari awal yang paling sederhana. Saat kita makan gula, kita akan merasakan rasa manis. Saat makan cabai, kita merasakan rasa pedas. Saat minum kopi, kita merasakan rasa pahit. Niki kopi boten damel gula. Semua itu ditangkap oleh indera pengecap. Jadi rasa manis, asin, asem, pahit berada pada lapisan tubuh fisik. Tidak ada yang aneh dan semua orang pasti memahaminya. Selanjutnya, rasa yang ada di kulit. Ketika hujan turun, kita akan merasakan dingin. Dan ketika terkena api, kita merasakan panas. Tetapi ketika dipeluk orang yang kita sayangi, kita merasakan sentuhan. Di sini rasa ditangkap oleh tubuh masih sederhana, tapi masih mudah dipahami. Selanjutnya, ada rasa cemas, ada di pikiran. Sekarang pertanyaannya, kalau rasa cemas itu ada di mana? Apakah di lidah, di kulit? Namun kita tahu rasa nyata ketika menunggu hasil ujian, ketika menunggu kabar orang yang dicintai, ketika menghadapi masalah hidup, muncul rasa gelisah, muncul rasa takut, rasa khawatir. Nah, tapi ini bukan lagi rasa fisik. Ini rasa yang muncul dalam lapisan pikiran. Sekarang naik lagi. Seseorang mungkin tersenyum di luar, tetapi di dalam dirinya menyimpan dendam bertahun-tahun. Di mana letak dendam? tidak ada dokter yang bisa menunjukkan. Nah, ini dendamnya ada di sebelah paru-paru. Itu tidak ada. Tetapi semua orang tahu dendam itu ada. Begitu pula cinta, benci, iri, dengki, kasih sayang, dan welas asih. Semua itu adalah pengalaman batin, tidak terlihat, namun nyata dirasakan. Selanjutnya, rasa suci ada di mana? Ini merupakan pembicaraan yang sangat menarik. Banyak orang yang memahami rasa fisik, memahami rasa emosional, tetapi sedikit yang bertanya, bagaimana rasanya ketulusan, kejujuran, dan kedamaian? Padahal saat seseorang benar-benar tulus, ia merasakannya. Ketika seseorang benar-benar ikhlas, ia juga merasakannya. Dan saat seseorang benar-benar hening, ia juga merasakannya. Tetapi rasa ini tidak berasal dari lidah, tidak berasal dari kulit, dan tidak berasal dari pikiran yang sibuk. Ia muncul dari kedalaman kesadaran. Selanjutnya, mengapa orang Jawa menyebut olah rasa? Karena leluhur memahami sesuatu yang sederhana, namun diabaikan karena terlalu sederhana. Mengenal diri tidak cukup hanya berpikir. Kalau hanya berpikir, yang ditemukan hanya konsep. Kalau hanya membaca, yang ditemukan hanya pengetahuan. Tetapi untuk mengenal diri sendiri, orang harus belajar merasakannya dirinya sendiri. Merasakan apa? Merasakan amarah saat marah, merasakan takut saat takut, merasakan iri saat iri, merasakan ego saat ego muncul. Dan itu jangan ditutupi, jangan dibenarkan, tetapi menyadarinya. Inilah yang disebut olah rasa. Sampai di mana letak rasanya Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sering membuat orang bingung. Karena Tuhan bukan benda, bukan warna, bukan suara, bukan rasa manis atau pahit. Maka tidak mungkin dicari dengan lidah, tidak mungkin dicari dengan mata ataupun telinga. Yang bisa dirasakan adalah jejak kehadirannya. Saat batin hening, saat kasih sayang mengalir tanpa pamrih, saat welas asih muncul tanpa dipaksa, dan saat kesadaran terasa begitu luas dan damai. Banyak tradisi menyebut keadaan ini sebagai sentuhan dari yang ilahi. Bukan karena Tuhan menjadi objek yang dilihat, melainkan karena tabir dalam diri mulai menipis. Jadi, rasa itu bukan sekedar panas dan dingin. Inilah yang kesalahan yang sering terjadi. Ketika mendengar kata rasa, orang mengira hanya urusan lidah dan kulit. Padahal kehidupan manusia dari lahir sampai mati adalah perjalanan rasa. Dari rasa lapar menuju rasa cinta, dari rasa takut menuju rasa berani, dari rasa gelisah menuju rasa damai, dari rasa aku menuju rasa sejati. Maka olah rasa bukanlah ilmu yang rumit, justru sangat sederhana. Karena sejak lahir kita hidup di dalam rasa. Hanya saja sebagian besar manusia sibuk memikirkan hidup tanpa pernah benar-benar merasakan hidup itu sederhana. Rahayu.
0: Itulah tadi para pendengar dengan memakai dan memaknai dengan bahasa Indonesia bahwa rasa itu bisa dirasakan, merasakan apa rasa yang dikatakan tadi, rasa pahit, rasa manis, mungkin ada rasa ambar, rasa cinta, rasa benci, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu telah diungkap beberapa rasa, dan jangan kita mendahulukan keangan-angan, tapi rasa cintanya dengan rasa itu dibelakangkan. Padahal manusia harus mendahulukan rasa daripada yang lain ya. Karena itu ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sukartini. Monggo Bu.
2: Injih matur suwun. Menika gandeng wedalipun sampun telas, saged kula aturaken wonten ing siaran Minggu Ngajeng. Injih, saderengipun nyuwun pangapunten dumateng sedaya pamidhanget RRI wonten pundi kemawon. Mugi-mugi tansah setya tuhu midhangetaken. Nggih ngantos kepanggih wonten ing Minggu Ngajeng, mbok bilih wonten kirang langkungipun kala wau wonten Ki Slamet, wonten Mbak Fausiah, wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Kula sak kanca nyuwun pamit. Salam

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat, penegakan hukum yang adil, hingga peningkatan profesionalisme institusi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh seluruh anggota Polri. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, berikut ada drama radio Anak yang Terkucil Layar produksi dari RRI Banten.
2: Sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah tanpa jeda, tanpa bantuan. Raka, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek. Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
3: Akhirnya, kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
3: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
2: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
3: Udah dari tadi, Mas. Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
2: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia di Pro 1 RRI Medan. Sekarang kami ajakkan untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Domi Allen bersama host Andes dan Ita Purnamasari. Selamat mengikuti.
2: Mu kekasih, bila ku ingat padamu, lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya. Pendengar, dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
3: Malam Nas.
2: Apa kabar Bang?
3: Baik, sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
3: Sehat juga.
2: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
3: Iya, rindu ya sampai mati ya.
2: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
3: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
2: ya,
3: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
2: Iya.
3: Aku share-share gitu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
2: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu Bang,
3: ya, akhirnya digarap okay beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
2: Oh,
3: gitu ceritanya gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi enggak sengaja.
2: Jadi memang enggak sengaja.
3: Enggak sengaja.
2: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
3: Enggak.
2: Oh enggak juga.
3: Enggak juga.
2: Oh, memang jadi sebuah kebetulan yang menarik.
3: Tuhan aja.
2: Betul. Ya. Jalan Tuhannya begitu aja, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
3: Iya.
2: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
3: Enggak juga lah.
2: Oh, enggak.
3: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
2: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Kalau Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
3: single aja?
2: Single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
3: diserahin sama Maria kali ya.
2: Siap Maria.
3: Urusan saya nih single aja.
2: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
3: okay.
2: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu.
3: Okay.
2: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo.
3: Okay.
2: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita
3: boleh,
2: sapa dulu.
3: Bawa Palu ya?
2: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi.
2: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
4: Oke.
2: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Kan saya Tawon di Bali.
2: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
4: Baik, baik. Bang Andes gimana?
2: Kabar baik juga, baik-baik.
4: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
2: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih?
4: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
3: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
4: Iya.
5: Siapa namanya?
4: Saya Tawan Bang Domi.
3: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
4: Oh iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
3: Iya.
4: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
3: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
2: 89.
4: Iya. Usia 89, saya kelahiran.
3: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
4: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
3: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
4: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
3: Iya. Terima kasih.
4: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah, yang
3: iya, yang anak-anak istilahnya. Muda ya. Ya baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
4: Oh iya.
3: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
4: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
3: Iya. Nanti sehat selalu ya.
4: Saya coba cek lagi deh.
3: Oke nanti.
4: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
3: Oke.
2: Okay. Amin.
3: Siap, makasih.
2: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
4: Terima kasih.
2: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
3: ya.
2: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
2: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
6: kabar? Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
6: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Anies. Mbak Ita nya kemana sih?
2: Mbak Ita, iya, ini sedang apa, lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
6: Sesaat lagi ya.
2: Betul.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
3: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
6: Ya, Bung Benijo dari Manado ya.
3: Namanya ya.
6: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
3: Iya.
6: Oke, kita langsung bertanya aja ya,
2: Bung Domi. Silakan.
6: Ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di
3: delapan puluhan. Iya, betul.
6: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
3: Saya tuh
2: ada dua pertanyaan Bang Domi.
3: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua.
2: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
6: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
2: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
6: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
3: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
2: Oh iya.
3: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
2: Oh iya.
3: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
2: Di depan kelas.
3: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
2: Oh gitu.
3: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: Iya, iya.
3: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
2: Itu recording pertama?
3: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
2: Andaikan Kau Kumiliki.
3: Labelnya DS Record.
2: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
3: Iya, saya dulu memang singer and composer.
2: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
3: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
2: Senandung Doa.
3: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
2: di rumah Bang Domi.
3: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
2: Itu lagu pertama.
3: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
2: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
3: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
2: Karena sebagai penciptanya.
3: Iya.
2: Oh, siap.
3: Sebagai hak pakai lagunya.
2: Hak pakai lagunya.
3: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
2: Tapi di tahun itu juga sudah.
3: Ya 50.000 dulu berharga.
2: Iya, berharga. Benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
3: Dian bangga. Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
2: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Ku Miliki ini tahun 84-nya.
3: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
2: Oh, gitu.
3: Joni Putuhena.
2: Oh.
3: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
2: Yang Juwita judulnya.
3: Juwita.
2: Okay.
3: Tapi enggak label.
2: Oh.
3: Yang label justru Joni Putuhena.
2: Andaikan Ku Miliki. Andaikan Ku Miliki itu yang jadi album judul album juga.
3: Lagu saya di pelengkap.
2: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
3: banyak,
2: oleh Bang
3: Beni? Banyak. Kayak lagu

0: banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang
2: Abang
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor ke apa, Bas?
1: Iya. Terus kemudian gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, maaf.
2: Pertanyaannya, Abang, ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
2: Terus
1: ya.
2: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bas? Tobaton.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
2: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
2: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
2: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
0: Ya udah cukup.
2: Aku sungguh
0: cukup.
2: Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
0: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Bye-bye. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Sudah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
0: itu lagunya dari judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
0: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Itu booming di Malaysia.
0: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
0: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: motif band. Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Bida Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Di
0: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Ya, di Bida tengah, Luis,
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, Dara Seni, Bang. Katanya mungkin berasal dari mana?
1: Seni,
0: orang tua.
1: Keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman
0: orang kantoran.
1: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu.

0: Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
1: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
1: Saya buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan ya. Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
1: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
2: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
1: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
2: Iya.
1: Sejak lagu pertamanya almarhum Manika Ardila.
2: Oh iya.
1: Rona Biru.
2: Rona Biru ya.
1: Oh, iya.
2: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
1: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
2: Iya, iya.
1: Nike Ardila fans club di Padang.
2: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
1: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Oh iya.
1: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya. Yeah.
2: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
1: Reza.
2: Ah. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu luar.
0: Tuh, baru
1: lins. Oh, betul. Baru pantas aja isi ya.
2: Buka aja Serupa Reza, itu karya Domi Alen.
1: Iya.
2: Iya.
0: Baik.
1: Kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
2: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
1: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
2: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
1: Itu aja deh.
0: Itu
1: pokoknya
0: aja.
1: Lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
2: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
1: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
2: Makasih. Ya,
1: semoga sukses ke depannya.
2: Iya.
1: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
2: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
1: Salam-salam enggak?
0: Boleh, tiga, silakan.
1: Tiga ya?
0: Iya.
1: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap, kalau gitu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
2: Dan mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya.
2: Tentunya
0: video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
2: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
2: Bogor,
0: kita
2: ya?
0: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: betul. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain, betul.
2: Benar enggak? Yang ya, reggae ya. Itu.
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, betul. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati, ya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mau nggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Bung Andes.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang
1: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Nah,
3: luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan nggak sampai habis itu?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mas, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirubah.
2: Aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana, silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
2: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
2: Siap
3: Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Domi Alen. Ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak gitu, ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Selalu gitu.
2: Amin Oma. Baik,
3: Amin. Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Andes.
1: I love you too Oma. Terima kasih.
2: Bang Andes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptaannya Yongki.
2: Oh. Yongki Suwarno.
4: Mana bukan cinta.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: Makanya itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
2: yang
4: sama,
2: kan
4: sama
2: yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki. Almarhum.
2: Ya. Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus. Ya.
1: Betul.
2: Rindu sampai mati.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul tuh aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
2: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Ian. Dulu ada kan pop
1: band. Iya, betul.
2: Berlin Ian Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Co-produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
2: Oh iya. Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS itu Dasi Suprayogi.
2: Iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi.
2: Nah,
4: dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi
2: langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya gak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja rekord begitu sambil jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Wah, tapi gak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Inggris. Bang.
4: Mudah-mudahan bisa.
2: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Budi.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
2: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha gamang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andes.
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi suara halu. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Iya, diputer tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Iya,
4: Studio 5,
2: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
4: Iya. Oh,
5: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Ya. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani sama Atuy di Trip. Di studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
2: betul banget Kang.
5: Mancanegara, Belantika Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
2: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Andes Satria.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas, Sundar Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Yeah. Kang Alen, gue keren Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar
2: nyapa-nyapa. Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: saya enaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
3: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih, makasih.
3: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
3: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
2: sampai mati.
1: Iya. Yeah.
2: Keren itu. Betul, teteh.
3: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
3: Saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
3: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
3: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
3: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
2: Oh iya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih iya.
2: Menciptakan lagu baru, betul.
3: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
3: Gitu.
2: Siap.
3: Okay. Ya, sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
3: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
3: Dan oh ya. Menyapa boleh enggak Teh?
2: Boleh dong Teteh.
3: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
3: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
3: Juga ada
1: silakan.
3: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, Teteh.
3: Sukses, Ande Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli
1: ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat
4: malam,
7: Mbak Ito,
4: selamat
7: malam.
4: Yang
7: cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: menciptakan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
2: soundtrack itu film siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Mbak Rianti,
7: Mbak Ita ya.
2: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti
7: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
2: Kita
1: tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Jadi pengalaman pribadi.
1: pengalaman pribadi dari
2: iya Bandung dong.
1: Nih. Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu dikasihinnya kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Mati di YouTube banyak. Anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
2: Sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
4: mati. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya, sudah terjawab ya.
4: Ada AI-nya.
2: Ada yang juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Benar.
4: Iya. Sekarang banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
4: Tak sampai jalan pulang. Itu sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya, iya.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak.
1: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Ya pernah ya.
4: Iya, di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Centini,
1: Indah Pada Waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu ya.
2: Oh, iya. Mungkin ya Bang,
4: enggak lah.
2: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Iya, sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
2: 2016.
1: Iya.
4: 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi, judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah, bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Andes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, bener banget.
2: Bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah nggak jadi yang kedua.
2: Oke.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.

0: Pertanyaan terakhir.
1: Betul,
0: ya,
1: silakan Mbak Ida.
0: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
1: Bulan dan tahunnya, Bang.
0: Ayo, Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
1: Betul tahunnya?
0: Ayo,
1: bulan. Satu lagi, Bang, bulannya.
2: Agustus.
1: Wow, 3 terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
1: Betul.
0: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
1: Silakan.
0: Selesai sudah, impresi.
1: Betul. Itu dia, mendengar hebat. Bang Domi masih hafal.
0: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1000.
1: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa. Baik.
1: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam. Halo,
3: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
0: Iya, Kang Firman.
1: Malam, Kang Firman.
0: Malam.
3: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja, Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
0: Betul.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi. Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
1: Nah,
2: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
3: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua. Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
2: saya bangun jam 4
1: pagi ini hari.
2: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sedia supaya menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
1: Okay.
2: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
1: yeah,
2: itu jadinya
0: 20 menit.
1: 20 menit
2: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
0: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
2: Gitu.

0: selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250?
2: 250 itu banyak banget loh.
1: Banyak banget.
0: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
2: Luar biasa.
0: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
2: Jadi kerja sama yang luar biasa, suami istri.
1: Betul,
0: yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris, oke, siap.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
0: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
1: Betul.
0: Lewat otak saya.
2: Betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
1: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
2: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh, Bang Leman.
1: Ate. Iya, Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
2: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, ya. Salam kenal, Bang.
3: Ya begini, Mbak Ita.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Ya. Menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
1: Gitu. Oh iya.
2: Emang bener, Bang Lema.
3: Di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
1: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
3: Iya, live langsung.
0: Oh, di YouTube juga ada.
1: Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
2: Iya.
3: Bintang tamunya Domi Allen
2: yang
3: kita gulu Indonesia.
1: Betul.
3: Penyanyi.
2: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
2: Oke, Bang, siap Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
2: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benijo, Ibu Patmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada
0: saya,
1: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
1: Okay.
0: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
1: Iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi,
1: betul.
0: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
1: Oke.
2: Rasanya
1: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
2: Oh, iya.
1: Nah,
2: untuk off-air,
1: Untuk off-air undangan-undangan
0: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang
0: Bang Leman. Nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang Andes.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: The Beatles.
2: Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
1: Nah,
2: gitu
1: iya.
0: Jarang lagu sendiri.
2: Wah, gimana Bang Domi nih?
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Iya, terus minta lagu request ya.
1: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
2: masih
1: Bang Domi.
2: Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
2: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
2: Iya
4: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda, silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda, beli.
2: Beli.
1: Beli Govinda.
2: Beli Govinda betul.
4: Ya,
2: orang Bali.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya. Ya.
1: Oke. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya,
1: Govinda.
2: Beli.
4: Semoga sukses.
2: Amin.
4: Dan semoga makin berkembang.
1: Amin.
4: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
2: Ya. Astung Kare.
4: Astung Kare. RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
2: Oke.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur Suksma. Pelingko Pindah.
1: Baik, Matur Suksma. Pelingko Pindah. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Sudah hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
2: Hampir seribu.
1: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Govinda.
2: Masuk seribu.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah,
1: ada
2: Cigur. Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Cigur ya.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
2: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Cigur ya. Betul, betul Cigur ya.
5: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigur.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Ande aku. Aduh.
1: Iya Cigur.
5: Iya. Bang Ande. Iya,
2: benar-benar.
5: Tadinya ke situ loh Mbak Ita.
2: Lah ayo.
5: Ya, nantilah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
5: Ya pengen.
2: Siap.
5: Aduh, penjepannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi. Domi silakan Mas.
0: Mas Domi. Malam, malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
1: Oh, iya.
5: Masuk nih berjuang.
1: Halo,
5: masuk nih
1: luar
5: jaringan luar biasa.
2: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi
5: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
1: Kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
1: Betul.
5: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
1: Iya.
5: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
2: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
5: Nah,
2: benar
5: sih sedikit aja. Oh ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
2: Siap.
5: Terus Bang Domi ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
2: Betul
5: Domi bilang,
1: okay.
5: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu Biru.
5: Fidri Adam kalau nggak salah
0: bukan Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
5: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin. Domi. Siap Cigu.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu. Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik, bisa tamunya. Apalagi gait tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
2: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
1: Iya, betul.
5: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
1: Silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
5: Ini kedengar loh.
2: Tapi Bapak
5: Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
2: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Andes dan Ita.
1: Sehat
5: terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya. Seru dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
2: Ya banyak, banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
1: iya udah lebih
0: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya, 250-an.
1: Betul, udah 250-an
0: tuh. 250. Aduh, itu aja jawabnya.
1: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda.
1: Penyanyi muda Biru,
0: Adam.
2: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali. Tahun
1: 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Cafe.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
6: DP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: asli. Hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Ya, siap, silakan.
5: Akunnya Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, sore.
4: Pendengar.
5: Lihatlah, lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Ya, selamat malam pendengar. Anda masih di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan Madun malam ini setelah tadi kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama bintang tamu ada Domi Allen dan host ada Ita Purnamasari dan Andes. Kali ini balik lagi di Pro 1 RRI Madun. Saya Adi Raswadi akan menemani suasana malam Anda semuanya dengan lagu-lagu lawas klasik dari Pro 1 RRI Madun era 70-90 ya. Anda yang ingin bergabung, mau request lagu, mau kirim salam, silakan di 0351459198 atau 0811366997. Kali ini coba sadarkan lagunya Utali Kemahua, Esok Kan Masih Ada.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, dari Didi Suryani sudah hadir sambal surat ya. Saya baru tahu ini ya pendengar, kalau sambal surat ternyata ada versi pop Indonesia. Karena selama sebelum ini yang saya tahu sambal surat adalah lagu keroncong. Ternyata ada ya. Dari Didi Suryani baru saja hadir. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung request lagu, lagu era 70 sampai 90 ya, silakan di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366907. Hawa dingin Madiun malam ini benar-benar menusuk daging, menusuk tulang, iga gitu ya. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menjadi penghangat suasana malam Anda semuanya di hari ini pendengar, di Rabu 1 Juli 2026.

Ya, 99,7 Pro 1 RRM yang pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Lagu ini pas banget saya hadirkan di momen musim kenaikan kelas pada saat ini ya. Jauh di beberapa puluh tahun yang lalu, ketika anak naik kelas biasanya dapat hadiah dari para orang tuanya, entah itu sepeda atau mainan pesawat terbangan gitu ya, atau mungkin mobil-mobilan, atau yang perempuan dapat boneka gitu ya. Indahnya masa kecil sampai sekarang pun masih terasa ya, sekalipun mungkin orang tua kita sudah nggak ada ya, tapi kenangan itu masih membekas. Masa kecil dari Elva Singer baru saja kita hadirkan. Selamat malam saja untuk Anda yang saat ini juga masih menantikan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia di fase gugur nanti malam pukul 23 waktu Indonesia Barat akan berhadapan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat malam buat Debbie yang ada di Kebon Sari, teman saya yang paling senang banget dengan lagu yang satu ini. Saya ingat Om Debbie, nasihat pengemis untuk istri dan anak-anaknya dari Ebit Gade.

Nia dan Niati, gelas-gelas kaca hadir untuk anda semuanya. Dan sesaat lagi lagu terakhir akan saya hadirkan buat anda semuanya bersama Jayanti Mandasari. Dan setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di babak fase gugur.

dengan selamat. Dari peristiwa tersebut bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, begitulah gambaran kita dalam hidup ini. Ketika perjalanan hidup melemparkan beban dan masalah ke punggung kita, maka kesampingkanlah, lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya. Maka suatu saat nanti, semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak. Berpeganglah pada kekuatan Allah dan diri, maka semua akan ada solusinya. Pesan moral yang kedua, ketika orang-orang meremehkanmu, menghinamu, bahkan berusaha menjatuhkanmu, mencelakaimu, justru upaya itu berbalik memberi keberuntungan kepadamu yang terus berjuang, bertahan, dan pantang menyerah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap usaha kita.

0: apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat. Dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi Ketupat Semeru 2026.
1: Ini seharusnya sudah 25% dari total prelis yang ada di kami. Jadi insya Allah door to door-nya itu sudah seperempatnya Mbak, 25%. Nah, nanti untuk sisanya akan kami kerjakan di bulan Juli dan sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Karena ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk.
3: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia, hadir dengan serangkaian informasi di antaranya Polres Pacitan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80. Progres pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di Kabupaten Madiun mencapai 25%. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah kategori non-cekungan air tanah non-CAT. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami bersama saya Satya. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Kabar dari Pacitan dihadirkan oleh Angela Reska. Polres Pacitan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Pendopo Bupati Pacitan.
4: Polres Pacitan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara yang ke-80 di halaman Pendopo Bupati Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar dalam amanatnya mengapresiasi kinerja Polri, TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. AKBP Ayub yang juga membacakan amanat dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI menyatakan, refleksi perjalanan satu tahun Polda Jatim telah diuji berbagai tantangan sebagai pelindung masyarakat. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah.
0: Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat. Dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi Ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jatim bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
4: Selain itu, dalam rangka semarak Hari Bayangkara yang ke-80, Polri juga telah melakukan serangkaian kegiatan seperti bakti sosial hingga bedah rumah sebagai bukti nyata pelayanan Polri untuk masyarakat. Sejumlah kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan negara dan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolda Jatim juga berpesan kepada seluruh personil dan jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tidak hanya penuh integritas dan profesionalisme, namun juga harus mengedepankan humanisme. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Ponorogo berkomitmen meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Laporannya dihadirkan Eka Bulan.
5: Polres Ponorogo berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana tugas Polri yakni memberikan pengayoman dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo usai menjadi inspektur upacara dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026.
6: Ya, sekarang kadonya alhamdulillah selama 1 tahun kebelakang kemarin, khususnya di Ponorogo, nih harga antemas juga bisa berjalan dengan baik. Dan di Hari Bayangkara ini, khususnya di 110, itu bisa menjadi layanan aduan bagi masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri.
5: Pada momentum Hari Bayangkara ini, ia berharap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat akan terus ditingkatkan. AKBP Andin menegaskan, keberhasilan Harkamtibmas di wilayah Bumi Reog tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, memperingati Hari Bayangkara, Polres Ponorogo sebelumnya menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 200 paket bantuan kepada 4 kelompok penerima, masing-masing 50 paket untuk mahasiswa, kemudian pengemudi ojek online, petugas kebersihan atau tukang sapu, serta 50 paket bagi tukang becak. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Dikabarkan oleh Ulfa Larasati, progres pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di Kabupaten Madiun mencapai 25%.
7: Pendataan lapangan secara door-to-door sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah berjalan selama 2 pekan. Hingga 30 Juni 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun mencatat progres pendataan telah mencapai sekitar 25% dari total sasaran. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti menerangkan, pendataan lapangan tersebut dimulai pada 15 Juni 2026 dan masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
8: Untuk yang door-to-door ini, kami tuh mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Posisi sampai dengan tanggal 30 Juni ini seharusnya sudah 25% dari total prelis yang ada di kami. Jadi insya Allah door-to-door-nya itu sudah seperempatnya, Mbak. 25%. Nah, nanti untuk sisanya akan kami kerjakan di bulan Juli dan sampai dengan 31 Agustus 2026.
7: Untuk mendukung sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Madiun menerjunkan sekitar 800 petugas secara serentak untuk melakukan pendataan door-to-door di seluruh wilayah Kampung Pesilat. Meski menghadapi sejumlah kendala di lapangan, Wisma mengatakan hasil pemantauan melalui dashboard BPS menunjukkan progres pendataan sejauh ini tetap berjalan baik. Wisma menambahkan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memotret perubahan aktivitas ekonomi masyarakat selama 1 dekade terakhir. Perubahan tersebut antara lain berkembangnya transaksi digital, penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga munculnya mata pencaharian baru seperti konten kreator dan pelaku afiliate. Oleh karena itu, Wisma berharap masyarakat berpartisipasi aktif dengan menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar data yang dihasilkan akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Sementara itu, pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 di Kota Madiun, capaian pendataan baru menyentuh 15,5% dari total target yang harus diselesaikan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, mengatakan lambatnya progres pendataan disebabkan proses adaptasi petugas terhadap aplikasi pendataan digital baru bernama Fasih yang digunakan pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Menurut Aziz, sensus ekonomi 2026 menjadi kali pertama seluruh proses pendataan dilakukan secara digital tanpa lagi menggunakan formulir kertas. Perubahan metode ini membuat sebagian petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri di lapangan. Meski demikian, Aziz menyebut kemampuan petugas dalam pengoperasian aplikasi Fasih terus meningkat sehingga proses pendataan mulai berjalan lebih efektif. BPS pun optimis target sensus dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bergeser ke Ngawi, Dinas Koperasi dan UKM Dinkop UKM Ngawi juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM pengurus koperasi. Laporannya bersama Imam Malik.
9: Pemerintah Kabupaten Ngawi terus mematangkan persiapan pengoperasian koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hingga saat ini, mayoritas infrastruktur gedung KDKMP telah rampung dibangun sebagai bagian dari kesiapan sarana dan prasarana penunjang. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Ngawi juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM pengurus koperasi. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Ngawi Sumarsono menyampaikan dari total target 217 desa dan kelurahan sebanyak 213 gedung koperasi telah selesai dibangun, sedangkan 4 wilayah lainnya pengerjaan gedung koperasi belum selesai. Sumarsono melanjutkan, di samping kesiapan fisik bangunan, Dinkop UKM Ngawi memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi. Program bimbingan teknis BIMTEK bagi pengurus telah dimulai sejak tahun 2025 saat kelembagaan KDKMP terbentuk. Tahun 2026, Dinkop UKM kembali memprioritaskan alokasi anggaran yang cukup untuk melanjutkan pendampingan dan diklat penguatan kapasitas SDM.
10: Dalam persiapan pelaksanaan ini, khusus kelembagaan koperasi, itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bimtekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran secukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus.
9: Sumarsono menambahkan, program BIMTEK berjalan secara sinergis melalui berbagai jalur anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi, bantuan program dari pemerintah provinsi, maupun dari kementerian terkait. Mengenai pelaksanaan operasional secara menyeluruh, Sumarsono menjelaskan hal ini akan bergantung pada kesiapan masing-masing pengurus koperasi di desa kelurahan. Saat ini, tercatat telah ada 12 koperasi KDKMP yang mulai beroperasi di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, optimalisasi pengelolaan pendapatan menjadi salah satu faktor yang mendorong realisasi PAD Kabupaten Madiun melampaui target. Laporannya bersama Dayu Suwarno.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 2,172 triliun atau 102,87% dari target yang telah ditetapkan, di mana PAD terrealisasi sebesar 448 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai 1,723 triliun. Bupati Madiun Ari Wuryanto menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta komponen pendapatan asli daerah lainnya.
12: Transfer dana alokasi khusus untuk pegawai itu datangnya di akhir tahun, jadi kita tidak bisa merencanakan. Jadi sehingga di awal tahun ini sudah kita perencanakan untuk kegiatan itu. Jadi ini sekali lagi karena misalkan kita buat membangun, kalau cuma waktu satu bulan juga tidak bisa, ya, butuh waktu, ya, supaya kita tidak melanggar tahun anggaran.
11: Menurut Bupati, optimalisasi pengelolaan pendapatan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung realisasi pendapatan melampaui target. Ia juga menyatakan bahwa silpa tahun anggaran 2025 sebesar 210,943 miliar terbentuk dari surplus pendapatan dan efisiensi belanja, baik dari belanja operasi maupun belanja modal, termasuk efisiensi pada sejumlah program. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya wilayah kategori non-cekungan air tanah atau non-CAT di sekitar Waduk Pondok. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
9: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan, Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi pemenuhan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
2: ini daerah kategorinya non CAT agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang kita intervensi hampir 40 rumah.
9: Pipit melanjutkan, melalui metode sifon ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun, air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyalurkan dana program Guyub Rukun kepada ribuan rukun tetangga RT di wilayah desa. Hingga akhir Juni 2026, penyaluran telah berlangsung di sejumlah kecamatan dengan total anggaran mencapai 12,183 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan, Parminto Budi Utomo, menyampaikan percepatan penyaluran dilakukan sesuai arahan Wakil Bupati agar program ini segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Budi menjelaskan proses pencairan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kapasitas Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS dalam penyaluran dana. Mekanisme penyaluran telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang penganggaran, pelaksanaan, dan pengalokasian dana Guyub Rukun. Setelah dana masuk ke rekening desa, pemerintah desa wajib meneruskannya ke rekening masing-masing RT dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Pendengar, 5 hektar kawasan hutan raya di wilayah Kecamatan Balong Ponorogo terbakar. Laporannya dihadirkan oleh Eka Bulan.
13: 5 hektar hutan rakyat di kawasan Gunung Deloko dan Gunung Gede di Desa Tatung, Kecamatan Balong Ponorogo terbakar pada Senin malam 30 Juni 2026. Kepala Desa Tatung, Rudi Sugiarto, mengatakan saat kebakaran terjadi, warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sembari menunggu petugas tiba di lokasi. Tidak hanya itu, warga juga membuat sekat bakar untuk memutus jalur rambatan api agar kebakaran di area hutan tidak meluas.
14: Kebakaran ini kalau untuk luasan di sini sekitar 5 hektar hutan yang terbakar. Tapi sebabnya mungkin dari puntung rokok, karena di sini kan jalur pertanian juga ramai.
13: Sementara itu, anggota BPBD Ponorogo Aris Ahmadi menyatakan tim bersama warga berupaya membuat sekat serta memadamkannya secara manual.
15: Upaya yang dilakukan adalah untuk memutus api, membuat sekat, dan juga untuk pemadaman secara manual kita gebyok. Karena kita jauh dari jalan raya, jadi kalau mobil tangki untuk merapat ke sini terlalu beresiko juga dan terlalu jauh juga.
13: Aris menjelaskan kebakaran hutan rakyat itu terpantau di Desa Tatung dan Muneng. Adapun jenis tanaman yang terbakar yakni rimba campur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, sementara itu potensi sektor pariwisata di Kabupaten Madiun memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Laporan dihadirkan Dayus Warno.
11: DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Madiun Purwadi menyebut sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Madiun memiliki potensi besar namun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang lebih optimal agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurut Purwadi, perkembangan sektor pariwisata perlu mengacu pada konsep 3A, yakni akses, atraksi, dan amenitas, di mana ia menilai akses menuju sejumlah objek wisata masih perlu ditingkatkan, begitu pula dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, Purwadi juga mendorong adanya sinergi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung pembangunan kawasan wisata. Purwadi menjelaskan jika kawasan Selingkar Wilis yang meliputi Kecamatan Kare, Dagangan, dan Gemarang memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan apabila didukung akses jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
16: Inovasi-inovasi untuk pengembangan pariwisata, apalagi daerah kita itu punya budaya, punya daerah yang sangat bagus di Selingkar Wilis, ini pengembangan dan inovasi wisata itu harus digalakkan lagi. Sehingga Dinas Pariwisata kami harapkan ini mampu mengakomodir kegiatan dengan metode penganggaran yang tepat.
11: Purwadi juga berharap pengembangan atraksi wisata alam dan budaya terus ditingkatkan, sehingga dengan perencanaan yang matang dan dukungan infrastruktur yang memadai, sektor pariwisata di Kabupaten Madiun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
3: Pendengar, sebelum kami akhir warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Polres Pacitan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Progres pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di Kabupaten Madiun mencapai 25%. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi melakukan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah kategori non-cekungan air tanah non-CAT. Berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Juli 2004, jurnalis dan pengarang ternama Indonesia, Mochtar Lubis, tutup usia. Mochtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara otodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia sudah bekerja di lapangan penerangan. Mochtar Lubis juga mendirikan kantor Berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia Raya yang sudah dilarang terbit. Dia juga menerbitkan majalah Sastra Horizon bersama-sama kawan-kawannya. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia pernah dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif pada tahun 1980.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, cuaca di Madiun sekarang ini juga masih dingin ya. Jadi yang sudah beraktivitas sejak pagi tadi atau mungkin sejak dini hari yang pasti juga harus ini ya, pakai jaket supaya tidak terlalu dingin lah kita rasakan gitu. Peringkat persatu RRI Madiun, ada hal yang juga harus kita waspadai ya. Ketika saat sekarang ini di musim kemarau biasanya memang cuaca dingin alias bedinding kita rasakan. Pun juga soal kebakaran lahan ya, apalagi hutan, ini nampaknya juga harus menjadi perhatian ya. Karena tadi kalau sempat Anda menyimak berita yang disampaikan oleh reporter Eka Wulan, itu ada di daerah Kecamatan Balong Ponorogo ya, ada 5 hektar kawasan hutan rakyat di wilayah Kecamatan Balong Ponorogo itu terbakar. Nah, bagaimana untuk titik panas yang kira-kira harus kita waspadai ya, kita akan juga cross check bersama BMKG Juanda dalam info cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Melalui sambungan telepon, saya sudah bersama dengan Mbak Tria, Prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Tria.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Ya Mbak Tria, kalau kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Mbak Tria ini soal bedinding yang cuaca dingin ya kita rasakan di Madiun dan juga sekitarnya. Nah ini kalau yang jadi kewaspadaan juga pada saat kemarau itu kan kebakaran hutan dan juga lahan. Nah kira-kira apakah dari BMKG ini juga bisa melihat ya kira-kira daerah dengan titik panas tertentu yang ini harus waspada juga nih, daerah yang memiliki hutan kalau-kalau terbakar gitu Mbak Tria?
5: Ya Mbak, betul sekali. Jadi untuk musim kemarau saat ini, masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi terjadi titik panas yang tersebar di utamanya di wilayah Jawa Timur. BMKG sendiri hingga saat ini per tanggal 1 Juli 2026 juga telah mengeluarkan peta sebaran titik panas berdasarkan satelit yang kita miliki. Jadi untuk wilayah Jawa Timur sendiri terpantau saat ini terdapat 4 titik panas dan kategori rendah, kemudian sebanyak 47 sebaran titik panas dalam kategori sedang atau medium, dan 2 titik panas dalam kategori tinggi.
0: Oke, baik. Sebenarnya yang mempengaruhi titik panas ini apa Mbak Tria?
5: Jadi sebenarnya mempengaruhi ini adalah kondisi cuaca yang kering ya Mbak, kelembapannya rendah. Kemudian yang kedua dipengaruhi dengan kondisi lahan wilayah sekitar. Seperti itu, jadi menyebabkan tingginya potensi titik panas di wilayah tersebut.
0: Baik, berarti ketika kita berbicara panas kan otomatis pada siang hari ya. Dan ini apakah waspadanya pada siang hari saja atau di setelah siang, sore, ataupun malam juga harus waspada?
5: Iya, sebenarnya untuk kewaspadaannya dari pagi, siang, atau malam harus terus waspada. Karena memang kondisi lahan yang kering tersebut akan bertahan lama.
0: Oke, baik.
5: Waspadai
0: baik. Kalau di wilayah Madiun dan juga sekitarnya kan juga masih terdapat beberapa hutan dan juga lahan gitu.

0: Alhamdulillah titik panasnya.
1: Oke, baik. Jadi memang harus waspada apalagi di bulan Agustus menjadi puncak dari kemarau gitu ya Mbak Tria ya? Baik. Mbak Tria, secara umum gambaran perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun seperti apa?
0: Untuk hari ini wilayah Madiun dan kota Madiun diperkirakan akan cerah dan cerah berawan dari pagi hingga malam. Kabupaten kisar 52 hingga 83 dan suhu kisar antara 21 hingga 29 Celsius dengan arah kecepatan angin dari barat dan kecepatannya 16,2 per jam.
1: Oke, baik. Mbak Tria, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Apa yang disampaikan oleh Mbak Tria ini juga menjadi pengetahuan untuk para pendengar yang pagi hari ini mendengarkan. Dan selain kita beradaptasi dengan cuaca yang dingin berdinding, kita juga harus waspada dengan adanya kebakaran hutan dan juga lahan ya. Baik, Mbak Tria, selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Tria.
0: Terima kasih.
2: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul,

0: Tapi, pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Nampaknya di beberapa waktu terakhir ini kebutuhan protein kita bakal surplus ya. Karena pasca kita ini pendengar ya, untuk Idul Adha yang memang kita banyak mengkonsumsi daging sapi atau daging kambing. Sekarang pun harga daging ayam juga katanya turun. Harga telur pun juga demikian gitu pendengar ya. Ada yang mengatakan bahwa harga telur itu di tingkat kandang itu katanya anjlok pendengar, sampai dengan Rp18.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Dan tentunya kondisi ini membuat peternak terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga di bawah biaya yang diharapkan agar stok telur tidak menumpuk di kandang ya. Anda mendapatkan dengan harga berapa pendengar ya? Karena beberapa waktu ini juga sempat di media sosial itu ramai ya. Harga telur itu ada yang jual Rp18.000, ada yang jual Rp21.000 gitu, ada yang Rp20.000. Dan memang stoknya di saat sekarang ini melimpah ya. Karena memang pada saat libur sekolah, pemberian MBG juga diliburkan ya. Pada saat bulan Muharram seperti sekarang ini, tidak banyak masyarakat yang juga menggelar hajatan gitu pendengar ya. Dan daging ayam pun juga demikian. Otomatis kayaknya kita harus memperbanyak asupan protein kita ya, agar tenaga kita juga menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya banyakkan makan karbo saja, tetapi seratnya juga harus diperhatikan lah ya pendengar. Oke, di pagi hari ini informasi harga pasar, rata-rata harga di pasar Kabupaten Ngawi pendengar, komoditas beras premium terpantau pada harga Rp14.900. Kemarin ini sempat banyak diperbincangkan ya oleh masyarakat, ini menyoal tentang ketersediaan beras premium. Katanya kok ada yang mengatakan mulai ini ya susah untuk dicari, kalaupun ada terbatas. Sekarang ini banyaknya beras-beras khusus gitu ya, beras-beras yang memang ada kandungan gizi tambahan, dan otomatis harganya juga bertambah ya. Kalau biasanya Anda membeli beras premium dalam satu kantong ukuran 5 kg itu sekitar Rp74.500 ya. Kalau beras khusus otomatis di atas harga Rp74.500 ya. Bahkan ada yang 83-an ribu ya kan. Ada yang 90 ribuan, tergantung dari Anda deh pendengar ya, untuk saat sekarang ini memilih beras yang mana gitu. Kalau untuk beras medium di Kabupaten Ngawi terpantau pada harga Rp12.500. Harga gula Rp17.600. Pendengar, minyak kita ini sudah di atas HET Rp18.500, padahal di HET-nya itu Rp15.700 ya. Daging sapi Rp120.000, daging ayam Rp32.000 ya. Harga telur di Ngawi ini rata-rata Rp24.000 untuk 1 kg-nya. Saatnya kemarin juga beli Rp24.000 ya. Nampaknya kalau di tingkat pembeli ya, rata-rata kalau kita beli di toko ataupun di apa ya, pasar gitu, selisihnya nggak beda jauh ya. Tetapi di tingkat kandang itu yang sangat harganya di bawah standar dari harga acuan pemerintah Rp26.500 pun kita mendapati sekarang harga telur itu hanya sekitar Rp24.000 rata-rata, harga segitu ya untuk 1 kilogramnya. Kalau untuk harga cabai ya, yang bikin pedas-pedas ini juga sudah lumayan terjangkau ya. Kalau merah keriting terpantau pada harga Rp35.000, harga cabai merah besar itu Rp36.000. Kalau untuk rawit merah terpantau pedas pada harga Rp45.000. Harga bawang merah sedikit ada penurunan ya, sempat kemarin itu sekitar 50 ribuan ya, sempat 45.000. Sekarang ini sudah rata-rata 39.000, masih 40.000 lah gitu ya. Kalau untuk bawang putih juga masih di atas rata-rata 37.000, sedikit ada perubahan harga pendengar. Jadi memang kita harus beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan harga sayur mayur. Semoga juga nanti pada saat puncak dari kemarau tidak terlalu signifikan ya efeknya pada sayuran, karena memang mungkin kondisi yang kering sayuran itu tidak seperti biasanya untuk kita dapatkan gitu ya. Dan harganya pun juga semoga tidak, kalaupun ada perubahan tidak begitu signifikan, sehingga masih tetap terjangkau untuk kita beli. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya untuk mengikuti Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Demikian info harga pasar.

0: Peringkat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, langsung kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 di jam 7 ini ya. Kita akan segera ikuti pertandingan siaran langsung Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
1: 94 dan 2026 Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sidangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Vasil. Tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Des, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada